0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: mendadak beriang ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Chupere, otra cosa.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro2.
6: Selamat pagi teman Pro2.
5: Selamat pagi teman Pro2.
6: Selamat pagi teman Pro2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

0: Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
0: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
0: pilih
1: terus?
0: Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
0: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan. Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

hit the same. Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: kali usin, dikali-kali. Eh, lihat-lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Ih, itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Eh, hambar sekali DP rasa, yoda. Ih, astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: 101.6 Pro 2 RRI Palembang, tempat terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi kita bakal mengikuti keseruan RRI Fest 2026 Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, teman Pro 2 ya, yang disiarkan langsung dari RRI Palembang pastinya. Dan kamu juga bisa datang langsung juga nanti ke kantor kita. So, langsung aja, di sana udah ada Naura, ada Rizky, dan juga ada Elvina.
1: Mulut masih kurang lancar ya ngomong ya.
2: Oke, okay, abis peregangan kelihatan kayak semakin semangat seharusnya.
1: Iya,
2: seharusnya.
1: Ya. Boleh kita sapa sekali lagi kalau kayak gitu ya.
2: Oke, okay, sapa langsung, now.
1: Satu, dua, bareng-bareng dong. Ah, ini mau dadah-dadah muka kamera.
3: Gak ikut banget ya.
2: Soalnya ini kita sudah mendatangkan ini.
1: Siapa ini?
2: Kameramen yang selalu selamat.
1: Oh gitu. Ya udah kita sapa dulu bareng-bareng ya.

0: Wow, luar biasa banget. Sweetie Dancer.
1: Wow. Ini deh, kasih tepuk tangan dulu dong yang meriah untuk Sweetie Dancer.
0: Wow,
1: ini
0: lincah
1: ini
0: banget
1: nih.
0: Ya. Ini iya, kayak ini dari kita kecil. Masih kecil.
1: Ini sebenarnya Bu, ya? Cita-citaku dari kecil.
0: Masa
1: bisa nari. Iya. Tapi masih kaku sampai sekarang.
0: Iya, motoriknya jelek.
1: Jadi
0: ya.
1: Enggak terlaksana loh.
0: Ini luar biasa loh, empat adik-adik kita ini ternyata punya prestasi yang banyak sekali.
1: Banyak.
0: Apa aja tuh, Vina? Yang pertama nih, juara satu tari daerah Nusantara 2020.
2: Wow. Keren banget. Masih kecil-kecil prestasinya luar
0: bener.
2: Biasa. Vina,
0: dan tentunya kita tidak asing ya sama Sweetie Dancer. Karena sudah berkali-kali datang ke RRI Palembang.
1: Oh,
0: karena, udah sering ya? Bener. Tahun lalu juga juara satu dance dari RRI Fest 2025.
1: Wow, kasih tepuk tangan dulu dong untuk adik-adik kita kali ini. Wih, cantik-cantik semua
2: cantik
1: ya.
2: Cantik sekali, imut-imut dan cantik ya.
0: Agak mirip-mirip kita berdua ya perkelihatannya.
2: Iya dong, kalau
0: ya.
2: Kak Rizky enggak.
0: Enggak.
1: Iyalah.
2: Boleh, terima kasih Sweetie Dance.
0: Terima kasih.
1: Adik-adik boleh.
0: Boleh dipersilakan, hati-hati boleh. Ya.
1: Hati-hati awas ya, satu-satu ya.
2: Oke.
1: Oke, terima kasih Sweetie Dancer sekali lagi. Dan juga kita ucapin dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi semuanya. Senang sekali kali ini. Ada
0: saya
1: Vina,
0: ada Bayanti,
1: ada Naura. Dan juga ada tahun ini enak, ada Dikta langsung
0: bener.
1: Kepala
0: bener, baru habis nikah hari
1: ada
0: ini
1: Dikta.
0: Ya
2: congratulations yeah. Dikta ya.
1: Dikta. Yang gak kenal Dikta, Benigno lah.
0: Nah sudah. Iya ya.
1: Benigno.
0: Di RRI Fest 2026 ini kita membersamai dan tagline kita RRI Fest hari ini luar biasa banget, tidak kalah seru dari tahun kemarin.
2: Betul sekali.
1: Kita coba dulu sebelum nanti kita ajak ya yang di sini semua ya.
0: Iya.
1: RRI Fest 2026
0: Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kasih tepuk tangan dulu dong.
2: Wow.
1: Mau coba enggak?
2: Boleh kita coba dulu ya.
1: Harmoni dalam aksi
2: bersama
1: membangun negeri. Ingat enggak Bu? Pak.
0: Ingat ya.
1: Teman-teman. Oke, kita ulang sekali lagi ya. RRI Fest 2026
0: Harmoni bersama
1: membangun negeri. Oh. Oke deh, terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan lagi sekali lagi.
0: Iya. Kayak masih lesu banget.
2: Iya,
0: belum ya.
2: Semangat.
0: Belum dapat makan siang apa gimana
2: sekali
0: sih?
2: Sekali lagi deh, boleh
1: sekali lagi.
2: Sih?
0: Boleh sekali lagi ya.
1: RRI Fest 2026
0: Harmoni dalam.
1: Wow.
0: Luar biasa. Dia. Memang semangat angkasawan dan angkasawati dari RRI Palembang ini luar biasa sekali.
1: Harus semangat lah Vina Naura.
0: Iya,
1: sudah jajan di belakang, sudah cek kesehatan, sudah senam, sudah ada duo abil, sudah ngeliat dance
0: Sweetie
1: lagi.
0: Dan lihat kita bertiga di atas
1: panggung. Iya dong, apalagi ada Dikta atau Benigno lah pokoknya hari ini.
0: Dan juga kita informasikan kalau tayangan kita hari ini juga live streaming di YouTube RRI Palembang.
2: Betul, selain di RRI Palembang ya teman-teman semua, kita juga live secara terestrial di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Palembang.
1: Jadi yang gak bisa datang hari ini bisa simak langsung.
2: Betul
1: melalui
2: sekali.
1: Siaran langsung dan juga streaming ya. Oke, dan juga kita gak sendirian di sini, ada teman-teman UMKM juga yang hadir dan juga yang sudah support acara RRI Fest 2026. Vina dan juga Nora. Boleh kita kasih apresiasi dulu ya.
2: Betul. Okay. Terima kasih semua UMKM yang ada di RRI Fest kali ini ya. Mm-hmm. Dan juga tamu undangan kita ada dari pensiunan RRI Palembang.
0: Dharma Wanita RRI Palembang,
2: Sanggar Sastra,
0: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sumatera Selatan,
2: Sentra Budi Perkasa,
0: Aliansi Perempuan Peduli Indonesia Sumatera Selatan,
2: Perempuan UMKM Indonesia Sumatera Selatan,
0: UMKM Prima,
2: UMKM DPAS,
0: Premium Cash and Credit Basuki Rahmat,
2: Business Branch Palembang,
0: Inforte,
2: Diana Public Speaking,
0: Nutrivote Indonesia Sumatera Selatan,
2: dan juga pendengar Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 Palembang.
1: Selain itu, ini ada dukungan layanan dari RRI Fest, Naura dan juga Vina ya. Ada dari HIPMI Sumsel, ada juga dari PT Harapan Baru Semesta, Aliansi Perempuan Peduli Indonesia Sumatera Selatan, Pemberdayaan Perempuan Umum Indonesia Sumatera Selatan, ILDI Sumsel, Basnas Sumsel, PD Sahang Mas, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumsel, Perum Bulog Kanwil Sumsel, dan juga Bubble. Kemudian ada Iforte, ada Bisnet, Indomaret, Premium Cash, dan juga Kredit Basuki Rahmat, Fiesta Chicken Nugget, Amanda Brownies, Nutrifood, para Hita Lab dan juga Diana Public Speaking serta Gula Aren Nusantara. Kasih tepuk tangan dulu dong yang sudah mendukung acara RRI Fest 2026 kali ini. Vina dan juga Naura.
0: Iya, Rizky.
1: Sebelum kita mulai, kita minta harapan dan juga doa dulu. Bener. Biar acara kita berjalan dengan baik. Betul, nanti sekali. Ada doorpress juga nih di sini. Yes. Ditunggu ya ibu-ibu yang sudah pegang tiket nanti.
0: Kupon ya.
1: Tiket. Nak nonton Siren Seven kali pakai tiket. Kupon, oke. Okay.
0: Iya, yeah, untuk melancarkan acara kita kegiatan RRI Fest 2026 ini, setelah ini kita akan doa bersama yang dipimpin langsung oleh saudara Haikal Abdillah Rashid. Kepada Haikal, kami persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk memimpin doa ini menurut agama Islam, dan bagi bapak ibu yang beragama lain, kami persilakan untuk menyesuaikan. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwar mussalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu. Atas izin-Mu, hari ini kami dapat berkumpul dalam acara RRI Fest 2026

0: bangsa dan negara. Ya Allah yang Maha mempersatukan, satukanlah hati kami dalam semangat kebersamaan dan gotong royong. Tumbuhkanlah kepedulian dalam diri untuk selalu memberi manfaat bagi sesama. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, jadikan kebersamaan sebagai jalan untuk menghadirkan kebaikan. Bimbinglah kami agar mampu mengambil peran dalam membangun negeri. Ya Allah yang Maha membimbing lagi Maha bijaksana, berikanlah kekuatan kepada para pemimpin dan seluruh pihak yang mendapatkan amanah untuk melayani masyarakat. Mudahkanlah setiap langkah mereka dalam menjalankan tugas. Berikanlah kesehatan dan keselamatan kepada seluruh keluarga besar RRI serta seluruh masyarakat yang hadir pada hari ini. Tuntunlah kami agar senantiasa bekerja dengan jujur, profesional, dan penuh tanggung jawab. Ya Allah yang Maha memberikan kemudahan, lancarkanlah seluruh rangkaian RRI Fest 2026 ini. Jauhkanlah kegiatan ini dari segala hambatan dan mara bahaya. Jadikanlah RRI Fest ini sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat persatuan. Semoga semangat harmoni dalam aksi bersama membangun negeri tidak berhenti pada kegiatan hari ini, namun menjadi semangat yang terus tumbuh dalam kehidupan kami. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan limpahkanlah kesehatan dan keselamatan kepada kami semua. Karuniakanlah rezeki yang halal dan membawa berkah. Terimalah setiap niat baik kami dan ikhtiar kami. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Haikal sudah memimpin. Semoga berkah semua kita hari ini ya. Setelah Mas Haikal memimpin doa tadi terasa sejuk. Yang tadinya kita apa namanya kayak menggebu-gebu membara-bara.
2: Sekarang sudah lebih adem gitu ya.
1: Lebih adem.
2: Lebih cool down.
1: Cicilan lupa gitu ya.
2: Mau kredit lagi. Luar biasa ya doanya sampai lupa cicilan.
1: Setelah kita masuk cicilan inget lagi deh.
2: Cicilan terus kita aja. Dan Rizky dan Aura selanjutnya. Kita juga akan mendengarkan sekapur siri dari ibu kita tercinta dan tercantik pada hari ini ya. Kepala RRI Palembang, Ibu Rahma Juwita. Sekaligus juga membuka rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Okay. Kepada Ibu Rahma Juwita, kami persilakan.
1: Kami persilakan Ibu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas matahari cukup terik, tapi yakinlah bahwa ini akan juga membawa kesehatan untuk kita. Karena kalau kita di rumah, kita tidak berjemur, tidak bertemu matahari. Hari ini kita bertemu matahari secara langsung karena kita posisinya di luar. Baik, saya ingin menyapa dulu mitra-mitra kita yang saat ini hadir. Mungkin tidak dapat saya sebut satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Sekarang memposisikan diri karena cuaca panas, tapi saya yakin semuanya hadir pada saat ini dan terima kasih sudah mensupport kegiatan ini. Kemudian saya juga ingin menyapa para senior kami, pensiunan RRI, ada Kak Idar, Mas Priyo, Bu Solma, dan semuanya yang hadir pada saat ini, terima kasih. Ada dari Dharma Wanita, perwakilan komunitas, dan juga anak-anak PKL ya yang di RRI. Hari ini kita berkumpul walaupun secara sederhana, tetapi tidak mengurangi kebahagiaan, kehikmatan acara ini. Dan ini juga sebagai bentuk kita, perhatian, kepedulian kita, karena masih ada saudara-saudara kita yang saat ini mengalami musibah seperti di NTT dan lain-lain. Dan juga kita saat ini juga masih diliputi asap, sehingga kita semua perlu menjaga kesehatan, waspada, karena apapun itu ada pada diri kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini RRI PES digelar. Ini dilatar belakangi sebagai wujud membangun semangat kebersamaan, di mana juga ini sebagai apresiasi untuk RRI sendiri

0: untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa. RRI PES ini diselenggarakan tentunya akan membawa dampak yang positif, inspiratif, dan juga bermanfaat untuk semua. Karena hari ini juga banyak kegiatan yang kita hadirkan. Bagaimana RRI PES ini akan mendorong pemberdayaan UMKM. Kemudian bagaimana kita melestarikan budaya bangsa, cinta lingkungan. Kemudian kita mengajak semuanya untuk tetap menjaga kesehatan dan kemudian menambah wawasan. Adapun tujuan dari kegiatan ini juga bagaimana RRI PES ini sebagai wadah kolaborasi yang inklusif dan kemudian memperkuat sinergi antar masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan asta cita bangsa. Inilah yang kita harapkan. Dan kegiatan ini juga kita terus mengajak semuanya, baik yang saat ini berada di RRI secara langsung ataupun yang mendengarkan kita melalui program 1, 2, dan 4 dan juga di YouTube channel kita RRI Digital. Mari kita membangun dan memperkuat kebersamaan. Mari kita berikan yang terbaik untuk negeri kita. Dan yang terpenting adalah kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kegiatan hari ini tentunya bagian dari RRI PES. Dan setelah ini nanti tanggal 11 September kita juga akan memperingati ulang tahun RRI yang ke-81. Dilanjutkan dengan rangkaian acara Bintang Radio yang diperlombakan di tingkat daerah dan juga nanti di tingkat nasional. Kita berharap semua kegiatan ini akan berjalan lancar, sukses, dan tentunya bagaimana cita-cita RRI untuk mewujudkan visi-misinya dan juga untuk membangun negeri ini akan terwujud. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk para mitra-mitra RRI, semuanya angkasawan-angkasawan RRI, senior kami, para pensiunan, dharma wanita, para komunitas, dan semua yang hadir pada saat ini, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rara, jangan kemana-mana.

0: dan Bintang Radio dengan resmi dilaksanakan.
1: Kasih tepuk tangan yang meriah dulu dong.
2: Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Baik.
1: Oke, selanjutnya juga.
3: Kita juga undang ya. Selain Bu Rahma Juwita, kita juga undang Ketua RRI Fest kita dan juga Ketua Hari Radio kita untuk naik garis panggung untuk melakukan pelepasan guru.
1: Oke, dan juga manajemen ya.
3: Iya, untuk mohon izin jajaran manajemen boleh naik ke atas panggung.
4: Untuk Ketua Pelaksana RRI Fest Nadia Pratita dan juga Ketua Pelaksana Hari Radio Rizka Haji, kami
1: persilakan.
4: Dan juga untuk jajaran manajemen,
1: pelepasan burung merpati dilanjutkan foto bersama. Jadi manajemen juga boleh, langsung naik ke atas panggung bersama. Nah, burungnya sudah disiapin ini, Bu. Burung merpati.
4: Tadi ya.
1: Oke. Oke, tiga ya, ini simbolisnya ya. Oke. Bu Raju dan oke, ada Pak Yadi juga. Silakan Pina. Dalam hitungan ketiga, kita bersama-sama melepaskan burung ini biar bisa terbang bebas, Bu Raju dan kawan-kawan yang lain. Kita hitung 3, 2, 1. Terbang. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua.

0: Kami juga mengundang pensiunan RRI, Bapak Ibu, untuk ke atas panggung kita foto bersama. Kita mengabadikan momen dulu ya. Untuk pensiunan RRI, Bapak Ibu silakan naik ke atas panggung. Kita mau foto bersama dulu. Bapak Ibu silakan.
1: Oh, ini aku masih. Teman-teman dari HIPMI juga kami persilakan untuk bisa naik ke atas panggung. Kita foto Mitra bersama. Juga, ya? Teman-teman dari PP UMI, dari Alpin juga kan untuk membersamai kami.
0: Oh, ini aku masih ingat-ingat nih muka-mukanya. Ternyata tidak berubah walaupun udah lama enggak kelihatan. Oh, ada Yana juga di situ ya. Oh, Yana. Nambah makin muda Yana. Oh, ada Yusuni. Makin muda be, 2-3 hari enggak kelihatan Yusuni. Oh iya, undangan juga kita undang ya. Vina dan Nora. Oh, Mitra. Boleh.

0: Badikan momen terlebih dahulu.
1: Teman-teman dari Alpin Sumatera Selatan.
0: Boleh perwakilan ya?
1: Iya. Yeah.
0: Ada pensiunan RRI juga di sini. Ada mitra RRI juga.
1: Iya. Yeah.
0: Dan berikutnya nanti
1: memberikan dukungan layanan hari ini.
0: Yang sudah mendukung acara hari ini, kita akan bagi-bagi door prize setelah ini.
1: Ini gak sabar banget nih Pak.
0: Iya dong. Foto-foto ini udah banyak nih di belakang nih. Iya kan? Udah siap-siap.
1: Isinya apa sih kira-kira? Nanti surprise. Jangan di-spill dulu Vina.
0: Oke.
1: Boleh. Pastinya tahun ini gak kalah.
0: Siapa lagi? Mitra RRI juga ditunggu yang pengen ikut berfoto bersama di atas panggung, kami tunggu. Oke, merapat lagi, merakap lagi, Mas. Oke.

0: yang masih.
1: Terima kasih untuk pensiunan RRI dan juga mitra-mitra RRI yang sudah ke atas panggung berfoto bersama, dan juga manajemen. Dan Bu Raju, terima kasih. Pak Yadi, Pak Ari, terima kasih. Bu Lena, terima kasih.

0: Ini yang ditunggu-tunggu.
1: Iya, di bawah ya, di dalam ruangan boleh masuk.
0: Mau foto?
1: Boleh keluar. Oh iya boleh. Mau foto juga. Dan kita juga himbau buat teman-teman yang udah merasa lapar bisa jajan ke UMKM langsung.
0: Iyalah, zaman sekarang gak jajan.
1: Uang makan gitu udah cair, awal bulan masih banyak lah uangnya ya.
0: Iya, apalagi murcek-murcek kan?
1: Apa murcek-murcek? Murcek, parah. Dan teman-teman nanti bayarnya diprioritaskan pakai Kris ya.
0: Okay. Oh, City Dancer mau foto, boleh?
1: Boleh,
0: City
1: boleh.
0: Dancer
1: silakan
0: mau foto.
1: Sweetie Dancer dulu kita foto.
0: Silakan, ya. Mau foto dulu Sweetie Dancer. Mengabadikan momen ini setahun sekali.
1: Bapak Ibu, mohon untuk tidak meninggalkan
0: kursi. Oh, mau foto sama MC juga boleh.
1: Ya, semuanya. Karena setelah ini kita akan melakukan pembagian door prize.
0: Kita foto dulu, ya.
1: Oh iya, oh ini kami juga pose atau enggak?
0: Pose.
1: Oh enggak.
0: Oh, enggak usah kan. Enggak
1: usah kayak MC-nya bayar ya. Iya.
0: Oke. Okay. Kita hitung ya.
1: Posenya gimana nih? Oh gitu. Oh, oke okay, baik.
0: Kayak Kak Game nih. Bukan ya. 3 2 1. Oke. Oke, terima kasih
1: Ariana
0: Dancer, Sweetie Dancer ya.
1: Anak-anak cantik, terima kasih ya sayang. Oke, ini dia saatnya yang kita tunggu-tunggu, Rizky
0: Naura
1: dan Naura. Betul sekali, tapi sebelum kita bagi-bagi door prize ya, kayaknya nih biar semakin semangat lagi, kita harus dihibur dulu gak sih?
0: Iya, iya dong, ada hiburan.
1: Kayak aku ya Rizky.
0: Iya. Sambil jajan, sambil minum, silahkan kita dengerin juga Duo Abil. Silahkan Duo Abil, kami tunggu lagi di atas panggung. Tadi kalau tadi di lapangan kan
1: belum. Iya, kita yang sama-sama.
0: Kali ini kita yang joget sama-samanya.
1: Digoncangkan ya kan? Di panggung. Wow, ya. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Dua
0: sekaligus
1: hari ini.
0: Nanti siap-siap kuponnya jangan lupa dilihat.
1: Ya kan? Jangan sampai
0: rugi loh.
1: Karena
0: gak dilihat-lihat.
1: Luar biasa hari ini ya. Benar, karena hadiah tahun ini juga gak kalah keren dari tahun kelalu.
0: Oh, iya dong. Kalau tahun kemarin kan sempat aku juga yang bagian door prize-nya kemarin bareng Raffi Ahmad.
1: Oh,
0: kalau tahun ini bareng Dikta. Okay. Tahun depan insya Allah kalau umur panjang bareng artis-artis yang lain lagi ya.
1: Okay, kita doakan gak datang ya. Semoga tetap berumur panjang ya. Untuk Bapak Ibu sekalian juga mohon untuk tidak meninggalkan lapangan RRI ya. Karena selanjutnya kita akan bagi-bagi door prize.
0: Iya dong, ini yang ditunggu-tunggu door prize-nya.
1: Nanti kalau misalnya ke dalam ya gak kedengeran kita. Eh kalau gak kedengeran ada rules-nya gak?
0: Ada. Kalau gak kedengeran gini aja, kalau udah 3 kali dipanggil gak nyaut, kata orang Jakarta Selatan katanya gak nyaut, berarti
1: hangus ya?
0: Hangus ya, okay. Sepakat nanti ya, 3 kali dipanggil gak nyaut, kata orang Jakarta Selatan.
1: Bye, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye. Oke, cak mana? Kita lanjut ke Jakarta Selatan terus ya?
1: Iya, kenapa sih? Ada apa dengan Jakarta Selatan? Padahal kita
0: semua ke Selatan ya. Iya kan? Aku abis ini lagi ngincer makanan di situ.
1: Oh iya, kalau Naura mau yang mana Nau? Aku sih tadi bakso tadi. Kalau Rizky mau yang mana Ki?
0: Aku kayaknya yang aus-aus dingin-dingin dulu.
1: Oh yang dingin-dingin ya.
0: Tunggu ya. Ibu, bapak tunggu ya mas.
1: Wow, oh iya sabar ya.
2: Halo drone. Drone
0: biasa aja yang megang drone ya, Cak. Yuk. Agak ini ya. Oke, kita sambil nunggu Duo Abil ya. Duo Abil untuk naik ke atas panggung menghibur kita semua di hari ini. Pagi menjelang siang ini.
1: Tadi aku udah dapat sepilan lagunya loh.
2: Apa tuh?
1: Katanya kita bakalan dengerin Duo Abil nyanyi Sayang.
2: Sayang?
0: Sayang.
2: Sayangnya Via Valen tuh.
1: Atau yang mana nih?
2: Makanya kalau mau tahu harus ya, Duo Abil dulu.
0: Oke, yang mau joget juga boleh ya, nanti ke depan panggung
1: boleh
0: ya.
1: Boleh maju ke depan supaya kita bisa joget bareng ya.
0: Oke, masih kita tunggu Duo Abil untuk naik ke atas panggung dan juga nanti setelah itu kita bagi-bagi door prize. Oke.
1: Okay?
0: Yang mau nyanyi, yang mau joget juga ikut bergabung sini ya. Di sini ya.
1: Oh iya, jangan lupa juga nih Rizky Vina ya, karena nanti setelah bagi-bagi door prize, ini kita juga bakalan ada karaoke gembira. Jadi siapapun yang mau nyanyi, boleh naik ke atas panggung, nanti kita nyanyi bareng ya.
0: Selain karaoke,
1: ada apa lagi tuh Rizky?
0: Nanti RR juga ada lomba masak di dalam.
1: Ada lomba masak.
0: Mau lihat juga boleh, mau ngeramiin juga boleh. Ada gaple juga ya, final gaple ya.
1: Iya.
0: Final gaple hari ini.
1: Ada. Dan lomba masak kan disponsori sama Fiesta tuh. Jadi teman-teman juga mau belanja Fiesta di dalam
2: bisa.
0: Ada di dalam ya, biasanya kelihatan tadi. Ada mas dan mbak yang ganteng di dalam.
1: Ya penting siapin aja uangnya hari ini.
2: Iya, aduh,
1: tenang aja Vina. Uang mah banyak, tenang.
2: Oh iya, uang makan baru berapa hari cair ya.
1: Dong, masak udah gak ada duit, ayo dong.
2: Ini atau kita bertiga yang nyanyi hari ini ya?
1: Kayaknya suara mas kita aja kali ya. Gak apa-apa Vina. Nah sekalian ada lomba-lomba di dalam ya teman-teman semua. Ada juga cek kesehatan gratis. Jadi yang masih mau cek kesehatannya.
0: Aku tadi habis cek kesehatan gratis.
3: Apa tuh hasilnya?
0: Cek di sana tadi alhamdulillah normal semua.
3: Asam urat gimana?
0: Enggak ada asam urat, enggak ada semuanya.
1: Tapi
0: kantong pun enggak ada isinya katanya tadi. Pas dicek pokoknya enggak ada semua katanya mas ini mas.
3: Sebenarnya kelihatan dari muka Rizky ya hari ini ya.
1: Takut sih sama Rizky. Kujang
3: buntu sebenarnya ini ya.
0: Tahu jangan jemput cah itu, enggak tahu meh. Saksinya ke Agung itu.
1: Waduh, ini laki-laki bingung ini sebenarnya ya Rizky ya.
0: Oke, gimana?
1: Gimana, udah siap Mbak Abil?
0: Tampilin hiburan?
1: Aduh, sepertinya kita dulu yang menghibur ini.
0: Kalau belum ada dua Abil, Dikta dulu nyanyi kalau cah itu.
1: Aduh, enggak usah.
3: Siap-siap ya. Tutup kuping ya kalau Dikta KW yang ini nyanyi ya.
1: Takut darah kupingnya.
3: Makanya.
1: Ya.
3: Dikta
0: yang ini yang pilihlah. Nyanyi. Nah, Dikta apa Benigno malam ini, siang ini? Ya kan?
3: Aduh udah gak sabar ya? Banget nih mau jajan di UMKM habis ini padahal
1: asli
3: ya.
1: Deh. Ada 10 UMKM yang hadir di sini loh. Banyak banget teman-teman. Ah kayaknya kalau misalnya hari ini ya kan ada 10 tuh. Kalau Vina tadi belum kasih tahu loh kamu pengin belanja apa?
3: Tadi sih pengennya makan mie ayam yang tadi diwawancarin sama Rizky.
1: Ikut-ikut aku ya.
3: Iya sama ya. Tadi Naura bakso ya.
1: Iya aku tadi pengen makan bakso.
3: Bakso sama mie ayam boleh deh. 20.000 cukup kayaknya ya.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Kita
0: bisa
1: ya. Bayarin
0: murce-murce kata orang Palembang murce-murce.
3: Selain itu kalau kita gak punya uang kalau mau kredit ataupun cash di premium juga bisa loh.
0: Oh gitu
1: ya. Benar banget ya.
3: Abis ini langsung bawa KTP cek dulu deh.
0: Sudah survei?
3: Iya.
0: Sudah survei?
1: Udah dari tadi udah nanya.
3: Iya ya, udah nanya. Ya, mau kredit apa gitu ya. Nah ini dia yang kita tunggu
1: dari tadi. Akhirnya ini dia.
0: Dua Abilnya udah siap. Oke dua Abil kita panggil. Ini dia dua Abil. Iya kan?
1: Abis
0: itu kita bacain door prize ya. Kupon-kuponnya.
1: Iya dong. Kita dengerin dua Abil nyanyi bareng-bareng dulu teman-teman. Setelah itu kita bakalan melakukan pembagian door prize ya.
0: Oke, door prize tunggu ya yang di belakang nanti merapat ke depan. Boleh yang mau bergabung, yang mau bernyanyi bersama, yang mau joget-joget bersama dua Abil ya. Silakan duo Abil.
4: Iya, terima kasih kakak. Mungkin kita boleh langsung aja nih kak atau kenalin lagunya dulu nih. Seperti mati lampu? Iya, ada yang tahu gak seperti mati lampu?
1: Tahu dong pasti.
4: Tahu
1: ya.
4: Tahu dong ya pasti ya.
1: Teman-teman pendengar Pro 4.
4: Langsung aja. Seperti mati lampu. Boleh dibesarin sedikit ya lagunya.
1: Boleh.

0: masih pengen digoyang lagi ya.
1: Iya.
2: Lanjut ya. Aduh.
0: Lanjut ya.
2: Tapi sabar.
0: Tapi sabar. Kita bagi-bagi door prize dulu ya. Setelah itu kita goyangkan lagi sampai ke tanah ya. Lanjut door prize dulu ya.
2: Boleh, terima kasih dua mobil, nanti kita panggil lagi ya. Oke, setelah ini kita bakalan melakukan pengambilan door prize ya. Jadi untuk yang di dalam ruangan boleh keluar ruangan dulu. Kayak kita bilang tadi, 3 kali dipanggil hanya untuk sudah.
0: Teman-teman ya, mungkin sekarang lagi persiapan lomba masak, kayaknya keluar dulu melipir ke sini ya.
2: Ya loh, kita kesini dulu ya. Kita bagi-bagi door prize dan
0: tadi kita udah lihat penampilan dari dua abil. Selanjutnya kita bagi door prize. Door prize pertama yang bakal kita bagikan ada 13 door prize.
2: Luar biasa banyak banget, Vina ya. Dan door prize kali ini juga diberikan dukungannya oleh PT Harapan Baru Semesta.
0: Iya, sang CEO. Di mana sang CEO
2: mana
0: berada?
2: CEO kita ya.
0: CEO dari PT Harapan Baru Semesta ini.
2: Di mana kegerangannya? Ada di situ.
0: Oh, di sana. Terlihat tapi nampak muda dan glowing
2: betul
0: ya.
2: Betul sekali. Tapi bukan CEO kita yang membagikan dulu.
0: Siapa
2: ya
0: tuh?
2: Yang pertama kita akan dipandu oleh kapak TU kita, Pak Arianto.
0: Nanti Pak Arianto bakalan bantu kita di atas panggung untuk bagiin door prize, 13 door prize ya, Rizky.
3: Kok
0: untuk
3: kalian ninggalin aku door prize?
0: Dikta kayaknya terlalu sudah.
3: Aku terlalu sudah siapin gitu ya. Kupon. Sebenarnya.
0: Oh iya, dia ini biasanya beruntung loh.
3: Ini udah fotokopi jadi 1000 lembar. Luar jadi tidak ada kesempatan.
2: Tidak ya. Tahun lalu dia juga dapat loh, Vina.
0: Iya, makanya.
2: Di atas panggung ini.
3: Iya. Pas aku ingat tahun kemarin aku dapat bantal.
0: Oh, bantal leher ya.
3: Pas pula lagi sakit leher kan.
0: Oke, kelihatan Dikta emang sudah tua ya. Di balik bujang buntu ternyata dia ada keberuntungan. Oke, kayaknya dari muka-mukanya sudah tidak sabar untuk mendapatkan door prize yang pertama. 13 door prize, mungkin kita panggil dulu, mohon izin untuk kabel TU. Ada Pak Arianto bisa membersamai kami di atas panggung membagikan door prize ke teman-teman pada hari ini.
3: Untuk mengambil kupon secara langsung di sini, Pak Ari, silakan Pak.
0: 13 kupon pertama banyak.
3: 13 ya?
2: 13 ini kayaknya kemungkinan banyak sih dapat sih.
0: Benar. Ya. Kita enggak dapat kelewatan ya kalau 13.
2: Kalau kamu biasanya enggak akan dapat sih.
0: Enggak pernah.
3: Yang di belakang kedengaran enggak? Yang di belakang ibu-ibu, bapak boleh maju.
2: Ini
3: boleh
2: Pak Arianto sudah.
3: Takutnya nanti angus ya.
0: Kedengaran ya? Aman ya? Oke ya. Oke, baik.
3: Dipanggil 3 kali.
0: Baik, 3 kali tidak ada yang maju. Kita baikkan.
3: Oke, 5 Pak Ari ya.
0: Oke.
3: Siapa? Oke, silakan langsung Pak Ari lah yang bacain. Langsung. Oke.
0: Oke, ini awal ya. Ada 0.
3: 0-6
0: atas kosong. Nama Ana.
3: 0-6. 006 kan?
0: Iya, atas nama Ana.
3: Saras. 0-0-6. Dapatkan door prize di belakang atau di dalam?
0: Di belakang mungkin. Silakan. Bapak Ibu dari teman-teman UMKM ada dengan nomor 006 atas
3: 006.
0: Nama Ana.
3: 006. Wah. Wow. Lewat 006. Enggak ada?
0: Oh, ada. Ini dia.
3: Oh, you are.
0: Ibu kita tercinta. Boleh silakan Ibu naik atas panggung. Silakan Naura, yang kedua ada siapa?
2: Yang kedua.
3: Boleh maju.
2: Nomor
3: 1
2: 4
3: 4
2: 6
3: 6
2: sama Aprilia.
3: Aprilia.

0: Oke. Baju silakan.
1: Iya, silakan Mbak. Oh, cantik ya.
2: Mbak Faiza.
1: Iya ya, Faiza ya.
2: Oke, pas jadi berapa?
1: Pas 5 orang pertama. 5, boleh ya? Silakan
2: terlebih dahulu. 5 orang pertama dulu ya.
1: Kita 5 lagi ambil ya.
2: Oh, ditambah Bapak lagi. Boleh, boleh. Banyak nih. Awalnya 5 jadi 10.
1: Dari PT ini. Harapan Baru Semesta soalnya.
2: Oke, oke, oke, oke, oke. Ah, pari.
1: Baik, ini yang keenam ya, Vina ya. Ini atas nomor 076 atas nama Nandes. Atas nama Nandes 076. Ada? Oh, ini dari dia. Premium Cash and Credit. Iya. Nanti kita ngobrol lagi ya kalau mau kredit. Lanjut ya. Dari 023 Sri Kamalia. 02. Wow, si Pinky-Pinky manis.
2: Oh, 023.
1: Boleh Ibu, silakan maju.
2: Lanjut berikutnya. Di nomor 1. 61 atas nama Sulaiman. Pak Sulaiman ada?
1: Pak Sulaiman, Pak Sulaiman ada, Pak.
2: 161 Pak Sulaiman. Oh, Bang Sulaiman.
1: Ada. Lanjut deh ya. Kita lanjut lagi. Ada?
3: Ada Pak Sulaiman?
2: Benar. Benar, Pak. Bang Sulaiman.
1: Oh, lagi ambil kupon, lagi ambil. Oke, okay, lanjut.
3: Lanjut ya.
1: Dari 026 atas nama Usna. 026 atas nama Usna.
2: Usna. Sekali lagi.
1: 026.
2: Oke.
1: Ada?
3: Ada.
1: 026 atas nama Usna.
2: Ada? 026. Kate.
3: Ada? Kate.
2: Kate.
1: Gak 026 ya?
2: Usna, Mbak Usna ada?
1: Kita hitung, kita sampai, sampai 3 ya.
2: Oke.
1: 1 2
2: Oke, okay. Pertama kali yang mus ini. Iya, 026 gagal. Mbak Usna.
1: Gagal ya mendapatkan hadiah dari Harapan okay Baru Semesta. Lanjut Nero.
3: Kalau gitu saya lanjut lanjutkan lagi ya. 173 atas nama Bunga TMB.
2: 173 Bunga Angus. Bunga?
1: Bunga Angus ya.
2: Angus.
3: Oh, enggak ada ya.
1: Angus ya.
3: Angus ya.
1: Ada.
2: Bunga.
1: Pokoknya kalau ngelerai kita
2: lagi kira. Lagi berawe kan Bunga kan? Angus berarti.
3: Enggak usah kita baca
1: ya. Lanjut ya. Ini aduh, agak berat banget, Rizky aja deh yang baca.
2: Kenapa nih? Oh, oke. Okay. Ini kita panggil berikutnya setelah Bunga ada di 085 atas nama Abbas.
1: Oh, luar biasa dari penyiar lo ini.
2: Luar biasa. Abbas, Abbas, Abbas.
1: Siar, apa lagi siaran? Angus atau enggak ya ini? Diwakili,
3: diwakili
1: ya?
3: Sama
1: diwakili sama teman-teman dari perempat. Boleh maju ke depan?
3: Di depan boleh. Yohana Safitri diwakili perempat.
2: 085 Abbas.
1: Boleh. Atau siapa nih? Aduh, rebutan ya. Oh. Dola atau Yohana ini?
2: Lagi siaran.
1: Ya udah Yohana saya okay aja. Terima kasih.
3: Oke, okay, masih ada 3 hadiah lagi teman-teman. Kita ambil lagi nomornya ya.
2: 3 hadiah
3: ya
2: lagi dari peserta dari PT Harapan Baru Semesta, Vina dan juga Naura. Banyak juga ya hadiahnya.
1: Iya dong.
2: Kirain 5 tadi udah nambah 10 aja.
1: 13 totalnya.
2: 13 ya, nambah lagi.
3: Iya dong.
2: Oke.
3: Okay. Lanjut okay, dari Rizky dulu boleh Rizky.
2: Oke, okay, kita panggilkan dengan nomor punggung 134 Juliandi. Bang Juliandi ada?
1: 134.
2: 134. Ada?
1: Kosong. Satu kali ada ya. Kita panggil 2 kali lagi Rizky. Ada? Oh ada.
2: 134. Kebanyakan yang belakang ya yang dapet.
1: Iya, makanya jadi mundur kalian sih ya.
2: Oh, yang di belakang ya?
1: Oh, security. Oke, selanjutnya ya.
2: 134.
1: Oke, selanjutnya ini nama yang selalu kita panggil hampir setiap harinya. Wah, ya. Familiar sekali. 070. Oktav. Lanjut lagi. Pak Oktav 070. Silakan Pak Oktav untuk naik ke atas panggung. Oh ada,
3: oh, oh gesit.
1: Diutuh hadiah gesit ya, saya iya, memang. Betul. Luar biasa.
3: Luar biasa. Ini juga ya.
2: Baru nangus tadi kak.
3: Iya kan. Baru ngeluh absen ya.
2: Baru nangus tadi. Latih 2 kali. Belum
3: ya. Oke, selanjutnya ini sama seperti Pak Oktav ya. Ini juga siapa nama tuh yang sering banget kita panggil.
1: Iya, siapa tuh?
3: Dengan nomor urut 040 atas nama Bugiem.
1: Bugiem, oh iya ini lagi prepare lomba masak kayaknya.
3: Iya.
1: Ya. Langsung kita speed ke Bella biar gak dapet caknya ya.
3: Boleh 040 atas nama Bugiem, silakan.
2: Ah, yang di sana nunggu ikan loh caknya.
1: Iya,
2: pakai kacamata hitam
1: loh. Tadi ya diajak nyanyi ke depan gak galak ya, kami tandoi yang di ujung-ujung itu.
2: Ay, pas kupon ya, pakai kacamata hitam gak loh caknya. Oke, lanjut.
1: 13 hadiah pertama,

0: 13 sudah cukup surprise. Ya? 13 hadiah iya, persembahan dari
1: PT Harapan Baru Semesta.
0: PT
1: Semesta.
0: Harapan Baru Semesta. Semesta. Oke.
1: Iya, ini terima kasih banyak.
0: Kita mau foto bersama dulu ya
1: sama
0: kita.
1: PT Harapan Baru Oke. Semesta ini.
0: Oke, langsung diberikan oleh Kabak TU Pak Arianto langsung.
1: Wow, sepertinya
0: kepada 13 pemenang ya? Door Prize di awal ini baru awal.
1: Iya, baru ya? Awal loh. Awalnya awal. Aja 13.
0: Baru awal ini. Oke.
1: Besar ya hadiahnya wow. Terlihat panjang.
0: Habis ini foto
1: apa
0: bersama.
1: Apa ya itu kira-kira? Boleh. Apa ya? Apa tebak dong Rizky? Antena
0: ini... kira-kira apa? Aku gak bisa nebak kalau hadiah-hadiah, ya? Apalagi nebak-nebak.
1: Kurang ya, orang, ya udah ketebak. Oh gitu. Aku udah tahu pikiran siapa? Dia apa. Oh nomor Abbas ya, oke. Baik, setelah ini kita akan foto bersama dulu ya.
0: Gak apa-apa yang aku udah dapat di awal, di lama-lama di terakhir Bella.
1: Benar. Ya. Yang besar biasanya
2: ya, Rizky ya.
1: Di terakhir Bella. Yang paling besar tuh di akhir memang Rizky.
0: Oke, okay, foto ya. 3, 2, 1. Oh iya, jangan lupa tanda tangan nanti di situ ya. Yang sudah dapat door prize, ibu-ibu, bapak-bapak. Yeah. Tanda tangan di mas
1: temuin yang... cowok dan cewek misterius di ujung sana
0: ya. Di sebelah ya. Kanan kita, di situ.
1: Yang full kacamata hitam itu.
0: Nanti bisa tanda tangan di situ ya.
1: Yeah.
0: Absen di situ dulu.
1: Iya, yeah, terima kasih banyak Bapak yang sudah
0: dapat.
1: Di situ masih banyak. Absen. Di situ terima kasih. Terima kasih juga kepada tangan, ya. PT Harapan Baru Semesta.
2: Iya, yeah, kita ucapin terima kasih untuk sang CEO dari PT Harapan Baru Semesta.
1: Tapi sepertinya hadiah dari PT Harapan Baru Semesta tuh enggak cuma 13 tadi aja, Vina.
2: Apalagi Naura?
1: Ada lagi. Masih lanjut.
2: Ada
1: lanjut
2: berapa lagi? Ada
0: ini 5, kita lanjut lagi?
1: Betul.
2: Lanjut dong. Gitu. Ada 15.
1: 15.
2: 15 loh Rizky, ya. Banyak banget ya. Kayaknya bisa double gak sih teman-teman di sini?
1: Enggak bisa, bisa ya. Karena nomornya 111.
2: Oke, pada kesempatan kali ini 15 door prize bakal dipilihin sama siapa now?
1: Ada Katim TMP kita, CEO kita ini ya semuanya. Pak Suryadi.
2: Pak Suryadi mohon izin untuk kami persilakan sang CEO. Ya ini CEO bukan menyamar Rizky ya.
0: Grill. Kalau kamu panggil CEO aku nak nyanyi ke.
2: Memang bukannya agak cak Cina ya.
1: Ada energi CEO-nya ada emang. Luar biasa Bapak Suryadi.
0: Pak Suryadi silakan.
1: Silakan Bapak.
0: Agak dilamui juga udah apa.
2: Spesial untuk Bapak yang sudah kasih.
1: Spesial ya. 15 door prize selanjutnya.
0: Oke, okay, habis ini kita hiburan ya. Nanti ada hiburan dua apil lagi.
1: Nyanyi lagi dong.
0: Dua apil. Dua apil goyang dulu dong di sini nanti. Bantu kami hibur kami dulu dong di sini.
1: Ini kan kelihatannya udah numpuk nih Rizky karena nunggu door prize. Kayaknya disuruh maju juga ya habis ini.
0: Iya dong.
1: Harus dong.
0: Iya, apalagi yang udah berkacamata di belakang ya kan? Kacamata hitam. Udah nunggu banget itu. Kuponnya kapan lah Rizky ini dimanggil lo udah.
1: Sudah dikeker dari tadi itu Rizky. Kalau door prize mah cepet kupingnya maju kan? Semua langsung, nggak ada lambat-lambatnya. Oke.
0: Berapa? 15 langsung.
1: Iya.
0: Langsung 15. Madai tidak dapat nomornya, benar pak? Ya kan? Baca-bacain dulu dong. Om Irfan, baca-bacain dulu, biar dapat. Ibu-ibu yang lain, ya.
1: Oh, banyak.
0: Oke, 15.
1: Boleh Rizky yang pertama di 15 door prize pertama ini.
0: Oke,
1: siapa?
0: Yang pertama ya. Dengan nomor 049 atas nama Ibu Ida Sumarno.
1: Ibu Ida Sumarno.
0: 049. Di sesi kedua ini ada 049.
1: Ada 049 Bapak
0: ada.
1: Ibu.
0: Ada.
1: Ada. Oke.
0: Okay.
1: Ada ya.
0: Ibu Ida Sumarno ya.
1: Baik, lanjut nih now. Lanjut. 053 atas nama Amanda. 053 atas nama Amanda ada?
2: Ada.
1: Ada.
2: Tadi kayaknya Amanda biweran ya.
1: Ada ya orangnya ya.
2: Ada Mbak Amanda.
0: Lagi dipucuk aja. Enggak.
2: Ada ya. Oh, ada. Kawan-kawannya langsung ado.
1: Cepet nah, ya.
2: Yang ketawa itu pastinya nih ada kemi ayam duduk cewek di tengah itu. 141 atas nama Marwia.
1: Luar biasa.
2: Kecang lebar senyum tuh ya.
1: Langsung dipanggil. Maju senyumnya. Luar biasa lebar sekali.
2: 141 atas nama Marwia. Boleh naik ke atas panggung sekarang. Baik lanjut.
0: Atas nama Irpa. Oh, itu manggil bae, bukan nyebut kupon.
2: Iya, jangan GR ya, Irfan
0: nunggu dia, ya. Wah, bukan gak sih. Aku manggil bae tadi atas nama Irfan. Oke. Oke, berikutnya. di nomor 054 atas nama Ami 054. 054 Bu Ami, silakan Ibu Ami.
1: Ami silakan.
0: Oke.
1: Lagi dan lagi ya.
2: Oke. Kita lanjutkan ya.
0: Benar nomornya 054.
2: Benar Ibu ya.
0: Oke.
2: Nah, kita cek. Kita lanjut. Nomornya 163 atas nama Devi.
1: Atas nama Devi
2: 163.
0: 163. Oke.
2: Udah ada.
0: Silakan maju.
2: Baik, selanjutnya 137 atas nama Ramdhani. Balik. Atas nama Ramdhani 137. Masa sih? Serius? Lagi ya. Panggil lagi dari Rizky ini.
0: Silakan, lanjut.
2: Oke, satu kali lagi ya, kita panggil 137 atas nama Ramdhani. Oh, lagi jaga studi pemancar.
1: Oh,
2: oke, boleh.
1: Baik.
2: Diwakilin boleh, saja diwakilin sama teman-teman dari TMB mungkin. Boleh, Doni maju ke atas. Iya, silakan.
0: Oke, berikutnya nomor, cantik nih nomornya. 1, 2, 3. Atas nama Leoni 123.
2: Leoni 123.
0: 123.
2: Ada atas nama Leoni dengan nomor
0: 123.
2: Seneng nian kami menangus-angus cari ini.
0: Ya kan?
2: Kesempatan lebih banyak ya. Sekali 1, 2, lagi dari Rizky.
1: 123 atas nama panggil Leoni.
0: Sekali lagi. 123 atas nama Leoni. Ada enggak?
2: Tidak ada.
1: Tidak ada ya.
0: Enggak ada ya. Oke, Angus ya.
2: Baik,
0: Angus ya.
2: Lanjut okay. Ya. Angus. Nomor 024 atas nama Rambe. 024 atas nama Rambe.
0: Rambe ada?
2: Ada. Oke.
0: Oke.
2: Lanjut Vina. Lanjut dengan nomor urut 142. 142 atas nama Solma.
0: Satu,
2: Ibu Solma, kami panggil sekali lagi dengan nomor urut 142. Ada di dalam, ada yang mau mewakilkan?
0: Wakil?
2: Boleh ada. Teman-teman diwakilkan mungkin?
0: Oke, lanjut. Ada ya?
2: Ada. The best memang.
1: Luar biasa.
0: Yang lain siap-siap.
2: Silakan Ibu.
0: Telinganya ya. Berikutnya 148 atas nama Bu Aski. 148. Atas nama Asih.
2: Ibu Asih.
0: Ini yang ngeceknya kesehatan aku tadi.
2: Oh Pak Chan.
0: Katanya, Kak, alhamdulillah kakak normal kalau kakak sehat.
2: Tapi.
0: Ya kan? Kak ada keuangan sampai kurang sehat katanya.
2: Oh, iya. Oke, kita lanjut lagi ya.
0: Iya lah kan, benar kan?
2: Benar.
0: Yang ngecek kesehatan tadi, Pak.
2: Kita lanjut lagi ya.
0: Lanjut.
2: Nomor urut 065 atas nama Zermansyah. Mana ya? Ini rezeki wong kita saja. Boleh silakan Dai.
1: Fun fact tahun lalu dia juga dapat. Oh, iya. Luar biasa ya.
2: Hokinya luar biasa.
1: Hoki banget. Oke, lanjut Vina.
2: Oke, ini yang terakhir dari Vina ya. Ada nomor urut 128 atas nama Caca. Nomor urut 128 atas nama Caca. Ada Caca? Caca? Tidak ada Caca? Satu kali lagi ya. Atas nama Caca dengan nomor urut 1, 2, 8. Ada. Oke.
0: Caca, 1, 2, 8. Oh iya.

0: Silakan. Ini sesuai goncangan berarti ya.
1: Wah, oke.
0: Silakan, Pak. Selain berfoto kita kasih dulu adiknya. Angus, satu angus ya. Nanti kita kasih ke popper berikutnya. Oh, jadi satu lagi. Enggak apa-apa, oh, ya, sudah. Tadi kan ada satu angus, ya kan? Aku pakai kartu aku dewe, kupon aku dewe. Oke. Ini nomor yang beruntung.
1: Waduh, nomor ini.
0: 108 Apri. K108 Apri. 108 Apri.
2: No, Apri. Lah siap nih dia nak masak ya.
0: Oh iya, ya habis ini kita masak-masak kan? Habis ini doorpress masak-masak terus kita juga nyanyi-nyanyi lomba karaoke ibu-ibu bapak-bapak yang mau nyanyi nanti.
2: Oke, okay. Oke okay, kita foto bersama dulu ya.
0: Oke, okay, foto bersama dulu. Silakan Pak Supriyadi. Memberikan hadiah door prize secara langsung. Foto dulu, habis ini kita pembagian hadiah boleh. Atau mau bagi hadiah dulu? Megang satu-satu deh kan? Boleh. Foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, okay. Beres? Oke. Okay. Lanjut.
2: Boleh Bapak, silakan hadiah dibagikan Pak Yadi.
0: Bagikan. CEO selamat kita. Untuk yang mendapatkan di sesi kedua kali ini.
2: Dan teman-teman yang dapat hadiah door prize ini kita persilakan juga untuk ke sebelah kanan ya.
0: Iya, nanti ke sebelah kanan ya Bapak Ibu. Ke Mas Mbak di situ. Vina, Naura.
2: Iya, Rizky.
0: Abis ini kita hiburan lagi gak?
2: Iya, iya dong. Kan? Udah pengen nyanyi dan digoyang Rizky setelah ini.
0: Biar goyang dulu yang keluar tadi ya sambil nunggu kupon.
2: Yang ngintip-ngintip itu agak disuruh maju dikit kayaknya ya.
0: Nunggu kupon, joget dulu suruh ya kan.
2: Betul sekali.
0: Karena hadiahnya lebih keren lagi kalau sudah habis-habis.
2: Dari siapa nih abis ini Naura?
3: Setelah ini ada hadiah dari Nutrifood Indonesia Sumatera Selatan.
0: Wow, Nutrifood Indonesia Sumatera Selatan.
2: Nanti kita ya, foto ini. Sekali lagi pegang hadiah ya. Mohon Bapak Ibu.
0: Wah, ini terima kasih nih untuk sponsor dan mitra-mitra RRI ya.
2: Iya.
0: Sudah mendukung mensukseskan acara ini. Semoga usahanya semakin lancar ya kan. Oke.
2: Wah, maju sedikit-sedikit. Iya, kita foto bareng-bareng kembali sambil pegang hadiahnya. Sumringah sedikit dapat hadiah dari Pak Yadi ini.
0: Oke.

0: Oke.
1: Okay. Membagikan door prize.
0: Sebelum lanjut kita hiburan dulu dong.
1: Iya Dina, dong.
0: Dan juga Naura.
1: Kayaknya ada
0: menghibur
1: yang
0: suasana
1: agak mau menangis karena belum dapat door prize.
2: Iya, sabar, iya. Sabar. Jogetin dulu, nyanyiin dulu. Betul. Abis ini. Okay. Walaupun cuaca terik tapi tidak apa ya?
0: Tidak membuat hati kita panas.
1: Iya. Betul.
0: Kita ademin dulu. Kita jogetin dulu sama duo Abil.
2: Duo Abil. Duo mana Abil. Tadi yang habis seperti mati lampu pengen joget lagi. Benar. Maju lagi dong.
1: Tadi yang kita minum. Lanjut, lanjut.
0: Aman
1: ini
0: tadi.
1: Dia sekarang maju ke depan. Kita lanjut lagi bareng duo Abil.
0: Tadi seperti mati lampu ya tadi ya. Seperti mati lampu. Sudah pakai genset. RRI laman dia tadi. Walaupun mati lampu ya. Oke. Silakan duo Abil.
3: Oke. Kita lanjut lagi ya. Dan langsung aja dengan lagu berikutnya yaitu Sayang. Boleh semua yang udah dapet door prize kita kesini, kita nyanyi bareng. Dan yang belum dapet door prize bersabar, mungkin selanjutnya kita dapat lagi ya. Sayang.

0: Doa Abil, terima kasih kepada RRI yang sudah mengasih kesempatan kepada Doa Abil untuk tampil pada hari ini. Terima kasih.
1: Terima kasih Doa Abil, luar biasa sekali.
2: Terima kasih.
1: Makin Doa semangat Abil. Ya, udah terhibur dari bersama Doa Abil tadi. Jadi yang tadi sedih belum dapat door prize, tenang aja. Setelah ini bakalan ada lagi door prize lainnya.
3: Iya, kita kayaknya langsung aja ya now. Okay. Berapa door prize nih setelah ini?
1: Lanjut. Setelah ini ada 10 door prize yang bakalan dibagiin dari Nutrifood Indonesia Sumatera Selatan.
3: Pada kesempatan kali ini
2: kita lanjut door prize lagi.
3: Kesempatan kali ini kita didampingin siapa nih?
2: Siapa?
1: Setelah ini kita akan didampingin oleh Ibu Selvia Lena.
3: Selvia Lena, mohon izin Ibu boleh untuk membersamai kami ke atas panggung. Kita bagi-bagi door prize dulu dari Nutrifood ya.
1: Betul sekali, 10 door prize.
2: Yang mau nyanyi karaoke nanti bisa.
1: Iya,
2: bisa,
1: boleh banget. Iya.
3: Ada lead karaoke kita ya.
2: Iya, lead karaoke.
3: Iya, ngelit dong.
2: Ilham sudah siap ya, Ilham.
3: Setara Gopar Ilman loh Ilham ini sebenarnya.
2: Ilham ya. Oke, kita panggil. Kenapa? Langsung. Diwakili siapa?
1: Diwakili ya.
2: Boleh.
1: Kak Kadir ya. Oh, Kak Kadir ya.
2: Oh, diwakili. Oke.
1: Oke.
3: Oh iya aja, diwakili sama teman-teman dari LPU aja ya.
1: Oke, baik.
3: Atau ketua panitia.
1: Ketua panitia boleh.
2: Nadia ya.
1: Oh, ini orangnya udah ada ya, maaf.
3: Oke, lanjut. Berapa door prize hari ini?
1: 10 door prize ya.
3: 10 door prize, kita kayaknya agak.
2: Siap-siap yang di belakang.
1: Siap ya. Kedengarannya di belakang suaranya ini kedengaran ya.
2: Kuponnya jangan lupa, yang di dalam kita bagi-bagi door prize lagi. Yeah.
3: Oke, okay, yang pertama ya, langsung aja. Ini nomor 020020 atas nama Desi Rosiana.
2: 020. Kita panggil langsung ada ya.
3: Dari Alvin ya ini.
2: Oke, okay, berikutnya 084 atas nama Dini. 084 atas nama Dini. 084 atas nama Dini.
3: Atas nama Dini. Oh iya.
2: Yang di dalam juga ya.
1: Sudah siap nanti. Lomba memasak juga.
2: Yeah, yang lagi lomba.
1: Atributnya luar
2: siap-siap
1: biasa.
2: Siap-siap lomba memasak, jangan lupa didengar kuponnya.
3: Sabar ya.
1: Yeah. Oke, lanjut.
2: Nomor kalau udah kita angus ya, yang di dalam lagi masak.
1: Oke, lanjut ya. Nomor 126 atas nama Arya.
2: 126.
1: Wey, ini dia Arya. Orangnya ya. Langsung cepat pergerakannya. Lanjut, boleh Pina?
3: Oke, 014 atas nama Sri. 014 atas nama Sri.
2: 014.
3: Ada Ibu Sri dengan nomor urut 014. Ada. Kami panggil sekali lagi atas nama Sri dengan nomor 014. Mungkin kalau mau jalan ke sini boleh. Ada? Oke, ada. Boleh.
2: Berikutnya 178 Arga. Arga atau Arsa nih? 178 Arga atau Arsa nih tulisannya? 178 Arga atau Arsa nih tulisannya ya.
3: Arga atau Arsa.
2: Antara
3: Arsan.
2: S dan juga G.
3: Nomor urut 178 ada?
2: Ada 178.
3: Oke, kita skip ya.
2: Gak ada. Arga ada. 178 gak ada ya.
3: Gak ada, oke.
2: Gak
3: ada. Gak ada, gak ada. Lanjut ya Rizky. Dengan nomor urut 155 atas nama Pak Jai. Dengan nomor urut 155 atas nama Pak Jai. Ada,
1: Siap. Senyumnya lebar banget.
3: Dari Premium Cash and Carry.
2: Lanjut,
1: oh belum diambil lagi ya. Boleh dari
3: Rizky.
2: Sudah. Oke, lanjut. 068 atas nama Wiwin. 068.
3: Ini
2: Bu Wiwin. Yo,
3: lanjut Bu Wiwin.
2: Samain dengan Pak Rizky.
3: Langsung kita selanjutnya Naura.
2: 068. Oh,
1: ada. Sudah ada ya. Oke, ini selanjutnya rombongan anak-anak LPU sepertinya. 109 atas nama Rashid. Oh, enggak LPU lagi ya.
3: Oh, udah lagi. Aku. Alumni loh.
1: Penyiar Prompat
3: ya.
1: Rashid. Maaf ya. Alumni Prompat. Aruni
3: LPU
2: ya. Berikutnya.
3: Selanjutnya ada 004 atas nama Siti Rukia.
2: 004
3: Siti Rukia.
2: Siti Rukia. Ibu Siti Rukia.
3: Ada Ibu Siti Rukia dengan nomor urut 004.
2: Lagi di dalam kali, lagi masak.
3: Ada.
2: Siap masak.
1: Ada.
3: Dukungan layanan kita ya.
2: Yang di dalam kedengeran ya. Yang lagi siap-siap masak. Berikutnya 03.

0: 0-3 Angus, Nita, 0-3-3-0
1: Kosong ya.
2: Oke,
1: okay. Lanjut ya Angus kita ya. Ganti. Ya. Ini selanjutnya ada 0-18
0: Angus ya, Nita.
1: 0-18
3: Oh ini dia.
1: Oke. Okay.
0: 0-18 Ini yang Angus tadi habis ya?
1: Iya habis.
0: Oke, okay, satu lagi pengganti yang Angus tadi ada di 0-30 0-30 Sabta. 0-30 Sabta. 0 ada ya? Oke. Okay. Okay. Silakan maju Mbak. 0-30 Sabta. Oke, okay, pas ya?
1: Iya, mungkin boleh
0: diwakili oleh dari
1: teman-teman dari LPU untuk bagiin hadiahnya.
0: Hadiah ya, ketua.
1: Agak maju sedikit kita foto bersama juga.
0: Sekalian bagi dulu hadiahnya boleh. Langsung foto bersama.
1: Kita
0: bagi ya boleh. Bagi dulu hadiahnya.
1: Hadiah dulu.
0: Bagi hadiah langsung foto bersama ya.

0: Oke, baik. 10 door prize dibagikan dari Nutrifood Indonesia Sumatera Selatan. Terima
1: kita putun look. 3, 2, 1.
2: Iya, bersama ibu ketua kita ya.
1: 3, 2, 1. Oke. Jangan lupa daftar di sebelah kanan ya.
2: Iya, teman-teman ibu. Boleh kalau turun di atas panggung ke kanan untuk menemui teman-teman.
1: Di sebelah kanan panggung yang sudah dapat hadiah, boleh daftar.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
2: Yang terakhir. Ya,
1: terakhir, ya.
0: Terakhir ini.
2: Berapa door prize?
1: Lanjut lagi, dulu ya? Door prize lagi.
2: Oke, ini total door prize terakhir kita ada 13 door prize. Tapi kita panggil 5 atau 10 dulu nih.
1: Boleh, boleh. Silakan. 5 ya.
2: Oke, kita panggil 5 orang beruntung dulu ya. Ini dari mana nih now, sponsor terakhir?
0: Sponsor kita ya, dari Premium Cash and Credit.
2: Wow. Ini kalau orang Premium Cash and Credit tetap dapat ya?
1: Iya dong.
2: Oh, tetap dapat ya?
1: Semuanya dapat.
2: Okay.
1: Yang datang pokoknya dapat.
2: Oke, okay, kalau kali ini untuk door prize terakhir, siapa yang mau bersamai kita kali ini, Naura?
0: Okay. Ya, ini dia. Orang yang paling cantik di RI yang akan bersamai kita ya, Vina ya. Ini kita langsung panggil aja, Ibu Rahma Juwita Esos MSC.
1: Ibu Raju, silakan Bu, yang akan membagikan langsung door prize.

0: and Credit.
1: Tadi juga kita lihat teman-teman dari Premium Cash and Credit udah dapat banyak banget door prize.
0: Sering banget loh dapat. Yeah. Jangan-jangan setelah ini mereka semua yang dapat door prize-nya. Kita enggak tahu ya.
1: Khusus sih kayaknya kalau dari mereka untuk mereka ya.
0: Iya, makanya.
1: Dan kali ini juga
2: Bu Raju.
1: Bu Raju bakal mempersamai kita buat bagi-bagi door prize ke
2: teman-teman. Ini yang ditunggu-tunggu, Bu. Pakai kacamata hitam enggak lo pokoknya, Bu.
1: Iya.
2: Awas salah lihat lagi.
0: Selamat datang Ibu. Boleh Ibu, silakan diambil 5 dulu Ibu ya.
2: 5 dulu, Bu. 5 kupon door prize. Iya, boleh.
0: Boleh Ibu.
2: Oke. Okay. Ya, yang pertama. Di 022 atas nama Fiona. 022
0: atas nama Fiona.
1: Itu dia. Oh, langsung. Dari 022 atas nama Fiona. Dari, ya.
2: Berikutnya.
1: Oke, selanjutnya.
0: Yang selanjutnya boleh Ibu. Yang selanjutnya 055 atas nama Dewi.
1: 055 atas nama Dewi.
0: 055 atas nama Dewi.
2: Ibu Dewi.
0: Ada?
1: Ada Ibu Dewi. Lagi main gap. Gimana nih kalau lagi main gap?
2: Wow, lagi main gap.
0: Harus hadir.
2: Hadir sebentar. Boleh.
1: Harus hadir.
2: Perwakilan Ibu Dewi.
1: Perwakilan.
2: Lagi main gap.
0: Oh, Ibu Suni ya, diwakili oleh Ibu Suni ya. Baik.
2: Lanjut. Itu kayaknya besar demonya, bentak katanya. Lanjut, panggil lagi, Vina.
1: Oke, dengan nomor urut 177 atas nama Rahmat Fitro.
2: 177.
1: Atas nama nomor 177 atas nama Rahmat.
0: Baik, ini yang terakhir ya. Yang di pertama ini ada nomor urut 170 atas nama Messi.
1: Oh, Messi.
2: 170.

0: Messi?
1: 7-0. Ada ya? Jatuh di situ.
0: Ada Bu Messi?
1: Ada 1-7-0.
0: Kita panggil 3 kali. Angus ya? Ada? Kita panggil lagi. Now.
1: Ada?
0: Sebelum gugur. Ada? Messi atau Desi? Messi ya?
1: Iya, Messi.
0: Bu Messi.
1: Ada?
2: Messi.
0: Bu Messi atau Pak Messi?
1: Oke, kita hitung sampai 1 sampai 3 kali ya.
2: Iya, boleh. Bu.
1: Cristiano Ronaldo. Dina?
0: Ada, oke. Kita... Angus ya?
1: Angus ya.
0: Okay. Sudah dipanggil 3 kali, Angus. Oke, kita lanjut. Gantinya. Ada berapa lagi tuh, Naura? Ada 2 ya? Habis. Oke, satu lagi yang Angus boleh bacain. Satu lagi. Nah, ini pengganti yang Angus tadi ya. Dengar-dengar. Nih, Bu, Pak, silakan.
2: Iya ya. Naura. Ini harusnya ada dari tadi sudah berseliweran ya. Dengan nomor urut 066 atas nama Resti Chandra. Dengan nomor urut 066 atas nama Resti Chandra.
0: Duo sudah.
2: Sudah pergi.
0: Tigo, Angus berarti.
1: Oh, sudah hilang Angus ya. Angus ya, maaf banget.
2: Diwakili gak bisa ya.
0: Oke.
2: Ada titipan kuponnya?
1: Dari Ibu Resti Chandra?
2: Gak ada.
1: Gak ada ya.
2: Ganti Bu ya.
1: Ganti Ibu.
0: Angus. Oke.
1: Ya. Boleh Angus. Diambil sekali lagi.
0: Lanjut penggantinya.
1: Oke, ini ya. Yang terakhir ini ya. 1-0-6. Atas nama Feby.
0: 1-0-6 atas nama Feby.
1: 1-0-6 atas nama Feby. Ada?
2: Gak ada?
1: Gak ada juga.
2: Oh, cepet ya.
0: Padahal yang terakhir inilah ya, keren-keren.
1: Iya. Nah, oh ini ada.
2: Ada. 1-0-6.
1: Alhamdulillah.
0: Ay, baru nak ngeluarin kupon aku tadi kan?
1: Iya, baru kita nak ganti
0: yang kupon kita ini ya. Silakan kak. 1-0-6 ya. Oke. Siap. Oke, sudah cukup ya.
2: Iya,
0: cuma ada 5. Oke, ada 5. Silakan.
1: Oke, kita
0: langsung 5 lagi.
1: Kita lanjut lagi 5 lagi ya. Oke. Ini nomornya 1-3-0 atas nama Erlin. 1-3-0 atas nama Erlin.
0: 1-3-0 atas nama Erlin.
2: Atas nama Erlin. 1-3-0.
1: Oh, gitu ya. Dia cepat pergerakannya.
2: Oh, cepat.
1: Ya.
2: Hadiah nomor 1 ya. Lanjut now.
0: Boleh. Gak nyampe panggung, hitungan 3, Angus. 3.
1: Oke, okay, kita lanjutkan ya. 1-2-5 atas nama Ahmad Joni Arla.
0: 2-5.
1: 1-2-5 atas nama Ahmad Joni Arla. Ada?
0: Pak Dola.
1: Tadi ada terus ya.
2: Apa tuh?
1: Ya.
2: Lagi siaran. Okay. Diwakilkan?
1: Boleh diwakilkan Ibu?
2: Boleh.
1: Boleh.
0: Ada ininya? Kuponnya benar ya? Benar ya? Walaupun namanya tadi takutnya kuponnya hilang.
2: Oke,
0: lanjut. Oke, lanjut.
1: Oke, kita lanjutkan ya. Nomor urut 104 atas nama Ricky. 104

0: Siapa?
1: Nomornya dulu deh. Nomornya dulu aku bacain ya. 045 atas nama Pak Arianto.
2: 045
1: atas nama Pak Arianto.
0: Di sebelah kanan kita sudah ada.
1: Oh, ada di sini. Silakan Bapak.
2: Masih now? Pina?
0: Oke. Okay. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu 3 hadiah terbesar hari
2: okay.
0: ini.
2: Betul Lanjut. Sekali. Lanjut lagi.
1: Jadi yang tadi sedih belum dapat hadiah, ini dia 3 iya, hadiah terbesar.
0: Kuota semakin merucut ya, 3
1: iya. orang. Sepertinya memang kamu gak akan dapat Pina.
0: Benar.
2: Beraju agak diputer-puter dikit Bu tadi. Siapa tahu nomor aku. Agak diputer nian tadi itu masuk ke dalam. Kayak nomor aku tuh di dalam nian nomor aku.
0: Balik lagi kalau bukan nama kita ya. Boleh. Oke, ini kayaknya lagi siap-siap di dalam ya. Dengan nomor urut 086, Esi Armisi. Nomor urut 086, Esi Armisi.
2: Esi.
0: Ada Mbak Esi di dalam. Kayaknya lagi siap-siap mau lomba masak ya.
1: Ini dia siap
2: yang
1: kita
2: lagi siap-siap
1: hari
2: siap-siap masak,
1: ini
2: ya. Jangan lupa dengerin dulu.
1: Yang mewakili tim
0: aja. Oke, lanjut dong.
1: Oke, lanjut ya. Di nomor urut 078 atas nama Saiful. 078 atas nama Saiful.
0: Pak Ipul.
2: Oke, lanjut.
0: Oke, ini yang terakhir. Dengan nomor urut 176 atas nama Ida. Nomor urut 176 atas nama Ida.
2: 176 atas
0: ada
2: nama Ida.
0: Ida.
2: Bu Ida ada, Bu Ida.
0: Ibu Ida ada. Nomor urutnya 176. Hadiah terbesar loh ini. Balik,
2: upacanya
0: yang terbesar diomongi balik
1: ya. Iya, okay. Langsung aja cepet-cepet, Pi.
2: Lagi lagi ya, 176 atas nama Bu Ida. Angus, Angus.
1: Besar
2: okay.
1: ya suaranya okay. ya,
0: Angus. Lanjut, lanjut. Satu lagi,
1: boleh.
0: Terakhir ya.
1: Angus
0: ya.
1: Diambil satu lagi.
2: Satu lagi, ganti yang Angus tadi. Biar kita pas kasih jumlah door prize-nya. Oke, okay. Siapa now?
1: Boleh. Nomor terakhir ya teman-teman. 127 atas nama Inda.
2: 127 atas nama Inda.
0: 127
1: atas nama Inda. Inda.
2: Oke. Okay.
1: Dari ujung sana.
0: Dari ujung.
2: Di belakang. Okay. Mbak Inda ya, 127. Oke, okay, pas ya.
1: Baik, pas 13 ya sudah.
2: Oke.
1: Okay. Boleh kita maju sedikit dulu untuk foto bersama Bapak Ibu sekalian.
2: Putung. Bagi hadiah.
1: Kita bagi hadiah dulu baru berfoto
2: bagi
1: ya.
2: Bagi hadiah dulu.
1: Boleh? Dari Ibu Rahma juga ya.
2: Silakan Chef Haris.
1: Boleh Ibu.
2: Agak ke tengah Chef Haris.

Oke, kita foto bersama dulu. Ya, bagi hadiah dulu, sorry. Bagi hadiah langsung foto bersama. Oke. Door prize untuk 13 pemenang. Oke. Okay.

0: Ibu, Bapak Ibu. Ya. Setelah kita door prize Naura dan juga Vina, nanti ada
1: iya, kita bakal ada lomba karaoke juga
0: lomba di sini. Karaoke.
1: Selain itu lomba masak di dalam sama teman-teman
0: dari. Di dalam ada masak.
1: RRI, dan Palembang. Juga Dharma Wanita. Mm-hmm. Dan juga sekarang lagi berlangsung juga ada lomba gaple dan juga lomba tenis meja ya.
2: Betul sekali. Ya kan?
0: Jadi abis ini lapar-lapar aku nyoboin makanan.
1: Benar, ya? Jangan lupa selain ini haus, lapar langsung melipir ke UMKM bayarnya pakai.
0: Betul sekali, silakan yang mau jajan, yang mau minum dulu ya kan.
1: Kita ucapin juga terima kasih buat tamu undangan kita pada hari ini. Ada pensiunan RRI Palembang.
2: Dharma Wanita RRI Palembang.
1: Sanggar Sastra.
2: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sumatera Selatan.
1: Sentra Putri Pekasa.
2: Aliansi Perempuan Peduli Indonesia Sumatera Selatan.
1: Perempuan UMKM Indonesia Sumatera Selatan.
2: UMKM Prima.
1: UMKM DPAS.
2: Premium Cash and Credit Basuki Rahmat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di RRPS 2026.
1: Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Bapak ibu sekalian juga yang ingin karaoke boleh nanti dipandu oleh Ilham.
0: Kami juga mengundang Ilham berikutnya. Yang akan memandu acara berikutnya Ilham.
2: Terima kasih telah mengikuti seremoni puncak acara RRI Fest 2026 live dari halaman RRI Palembang. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Itu tadi ya keseruan RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Seru banget. Yang dapat door prize selamat ya, karena aku gak dapat. Tapi gak apa-apa teman berdua ya, walaupun gak dapat door prize tetap semangat ya, karena hari ini hari Minggu dan aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti ke jam 2. Dan di jam 2 nanti bakal ada Indo Top dan juga International Top Chart ya. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku

0: penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Makanya dah, ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less. Gua beda.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: jalannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baju baru, alhamdulillah. Tuk dipakai di hari.
1: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Apa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 juta.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Capek Om Jin, apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti gak laku.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

24/7 teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus.

Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Number 12.

0: pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget karena lagu mereka emang senang denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Jessica Toglo Jazz dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: Program Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andirianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Bro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.

0: G20 nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davey Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam, nomor 2. Dan hingga

0: ada salah satu fanbase Arctic Monkey yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkey apapun tentang Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.

0: Seluruh Indonesia, wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini, barengan sama gue Landa Krisandaru pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di Minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart Minggu ini teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya.

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Sememprodua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes, Sememprodua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Produa, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Produa, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Produa, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Sama berdua masih ditemani sama gue Lani Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh ke 42 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima atau 42 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ekspresiin sore hari versi kamu.
3: Pengen istirahat, capek banget seharian.
4: Bete, cemacet sih.
5: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
6: Dibikin ceria aja.
7: Hah? Emang bisa?
6: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
8: Numpang Nampang.
6: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
0: Eksplorasi budaya.
6: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
9: Senja, seru-seruan aja.
6: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
10: Dari kawasan Jalan Raya nomor 2, kilometer 4, Palembang, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat sore teman Pro 2, Selvian, sore hari ini nemenin kamu di sore ceria. Obrolan sore hari ini bersama dengan yang pastinya anak muda yang punya kegiatan yang seru banget. Sore hari ini aku udah kedatangan teman-teman dari Polkes Bank, Poltekes, Kemenkes Palembang. Tuh ya. Apakah kita akan berbicara seputar kesehatan? Ntar bakal di-spill teman Pro 2. Karena aku juga mau ngajakin kamu, selain kamu bisa pantengin obrolan kita sore hari ini melalui frekuensi 91,6, kamu juga bisa langsung aja cus ke YouTube-nya Pro 2 RRI Palembang ya, Pro 2 Palembang. Di sana ada kolom live chat, kamu bisa langsung ikutan tanya-tanya juga, boleh banget. Mau sapa-sapa boleh banget sama dua narasumber aku yang cakep banget. Ini keduanya adalah mahasiswi dari Polkes Bank, Poltekes, Kemenkes Palembang. Halo, selamat sore.
11: Sore Kak.
10: Coba Nazia suaranya lagi. Keluarkan lagi suaramu.
11: Selamat sore Kak.
10: Oh, yang ini ternyata semuanya. Mikrofonnya. Nah, ini mereka berdua adalah mahasiswi dari Polkes Bank, Poltekes, Kemenkes Palembang yang kayaknya biar lebih afdol perkenalkan deh ya.
11: Okay.
10: Nama, jurusan, apalagi ya? Alamat enggak mungkin ya, jangan deh. Sama udah semester berapa?
11: Oke.
10: Okay. Ya, silakan deh.
11: Mungkin dari aku dulu ya, Kak. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Cantika Adriana. Dari jurusan D3 Gizi Poltekes Kemenkes Palembang. Terus aku juga sebagai staf muda Kementerian Dikbudpora dan sekaligus sebagai ketua pelaksana di kegiatan Spektra tahun 2026.
10: Oke. Sebelahnya.
12: Oke, perkenalkan, nama aku Nazari Katyarifani. Saat ini aku berada di jurusan Kesehatan Gigi D3 sama di Polkes Bank, dan aku di Spektra merangkap sebagai koordinator acara, dan di Dikbudpora aku sebagai staf ahli.
10: Ah, kita sebelum ngobrol lebih jauh tentang acaranya Spektra ya.
12: Iya.
10: Spektra 2026. Karena itulah mereka ada di sini sore hari ini teman Pro 2. Tapi biar makin kenal lagi, kita cari tahu dulu deh. Kulik dulu tentang kampus mereka nih, Polkes Bank, Poltekes, Kemenkes Palembang.
11: Palembang.
10: Lokasinya. Kasih tahu teman Pro 2 yang mungkin masih sering kemana-mana tuh pakai map.
11: Kalau lokasinya itu di Sukabangun 1, Kak.
10: Di Sukabangun 1.
11: Iya.
10: Oh iya tahu.
12: Iya, depan kuburan itu Kak.
11: Depan kuburan Cina.
10: Harus bilangnya harusnya depan kuburan gitu ya.
12: Iya, patokannya. Tapi yang di Sukabangun itu Kak cuman beberapa jurusan aja.
11: Iya, karena ada, sisanya di jurusan di tempat lain ya Kak.
12: Ada juga di tempat lain. Dia ada di Merdeka.
10: Bukan dunia lain ya.
11: Bukan dong.
12: Ada di Merdeka, ada di Sekip, sama satu lagi yang deket Telkom.
11: Iya.
10: Oh, jadi ada 4 gedung ya. 4 gedung. Oke. Okay. Untuk Polkes Bank, Poltekes, Kemenkes. Tapi ini sebenarnya Polkes Bank, Poltekes, Kemenkes di Palembang ini udah berapa lama? Berapa tahun?
11: Udah
10: ya?
11: Dari 2000 berapa Kak? 2000.
12: Udah lama banget.
11: Udah lama
12: Kak.
11: Banget.
12: Bahkan
10: ini langsung dibawa Kementerian Kesehatan kan?
11: Iya.
10: Kemenkes, ya. Ah, ada berapa jurusan?
11: Ada 7. Ya, ada 7 jurusan Kak.
10: 7 jurusan.
11: Kalau di kampus pusat itu ada 4 jurusan.
10: 4. Kok malah di sini banyak banget 7?
11: Iya. Yang pertama itu gizi, kesehatan gigi, farmasi, TLM, Teknologi Laboratorium Medis, terus perawat, bidan, kesehatan lingkungan.
10: Oke, lengkap ya semuanya ya. Poltekkes, Polesbang, Poltekkes, Kemenkes, Palembang, Lonbro 2. Nah, tadi sempat disebutin sama Cantika sama Manazia ya, kalau mereka juga adalah selain mahasiswi di sana, mereka adalah staf muda Kemendikbudpora. Ini ini apa nih?
11: Kemendikbudpora.
10: Kemendikbudpora itu staf ahli dalam dalam hal kayak gimana nih? Kenapa sampai bisa tergabung jadi staf ahli Kemendikbudpora?
11: Awalnya itu yang pertama aku jelasin dulu Kemendikbudpora itu apa. Kemendikbudpora itu ialah Kementerian Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
10: Oke.

0: di bawah bidang-bidang yang emang dari Kemendikbudpora ini. Dan salah satunya itu kenapa kalian lah yang menyelenggarakan Spektra ini.
1: Ya,
0: berarti
1: betul.
0: Spektra ini dari programnya Kemendikbudpora.
1: Benar.
0: Oke. Spektra dari Kemendikbudpora yang ada di Polkesbang Poltekkes Kemenkes. Panjang banget ya.
1: Iya.
0: Polkesbang Poltekkes Kemenkes Palembang. Nah, ini ngomongin Spektra 2026. Tunggu dulu, kalian ini kan di BMKM Polkesbang Poltekkes. Udah berapa lama masa jabatannya?
1: Dari Januari, baru sekitar 9 bulan kak.
0: 9 bulan 9 bulan?
1: Iya.
0: Oke, Spektra ini apakah ini adalah kegiatan pertama atau sebelumnya udah kegiatan-kegiatan lain yang dilakuin oleh BMKM?
2: Oke, jadi Kak, Spektra ini kan memang proker baru di tahun ini. Dan yang ini adalah Spektra ini adalah salah satu proker yang dipegang oleh Dikbudpora. Jadi kalau memang ini proker Dikbudpora, tapi dari staff-staff lain, BEM lain semua juga ikut berpartisipasi dalam Spektra ini.
1: Iya, betul.
0: Tapi yang bertanggung jawab, yang punya acara dari
1: Dikbudpora,
0: ya Kak. Oke. Kamu penasaran enggak sih apa itu Spektra 2026? Nanti bakal dijelasin sama Cantika dan Nazia, teman Pro 2. Dan kita juga ngajakin kamu untuk ikutan chat-chat di sini, tanya-tanya ya, mau ngobrol juga boleh banget via WhatsApp di 0816 11 06 916, kolom live chat di YouTube Pro 2 RRI Palembang. Kita bakal balik lagi masih di obrolan sore ceria.

0: Hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus 1000

0: Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, Guru?
2: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
1: Iya, Dok. Saya nih, contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau Guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ya teman Pro 2, kamu lagi dengerin obrolan sore ceria Selvin bareng sama teman-teman dari Polkes Bang Poltekes Kemenkes Palembang. Ada Cantika, ada Riana dan Nasya Rifka. Tio, tunggu. Tio Tiffany, ya mereka berdua adalah staf muda dari Kemendikbud Pora yang ada di bawah BMKM Poltekes Kemenkes Palembang, punya acara yang namanya Spektra. Nah sekarang, karena emang tujuan mereka kesini juga bakal nyeritain tentang apa itu Spektra, kasih tahu dong ke teman Pro 2, apa itu Spektra?
3: Oke, baiklah. Jadi sebelumnya ini saya mau jelasin dulu kepanjangan dari Spektra itu apa sih?
2: Ada kepanjangannya.
3: Iya. Okay. Jadi Spektra itu ialah kepanjangan dari Scientific Performance Education, Creativity, Talent, and Art.
2: Oke.
3: Nah, yaitu adalah kompetisi ataupun lomba yang berskala nasional berbasis daring yang diselenggarakan oleh BMKM Poltekkes Kemenkes Palembang melalui kementerian kami yaitu Kementerian Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga untuk agar mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia itu mengetahui apa sih bakat dan minat mereka itu di bidang mana gitu.
4: Gitu Kak. Jadi kita punya 9 cabang lomba. Yang pertama kita ada esai, poster, ada puisi, ada poster digital, ada tari kreasi, ada film pendek. Lalu kita juga ada modern dance.
3: Ya.
4: Modern dance, lalu kita
3: tari kreasi.
4: Tari kreasi.
3: Vokal solo.
4: Nah, jadi banyak banget pilihannya yang bisa teman-teman mahasiswa universitas lain untuk ikut.
2: Ini judul temanya adalah Where Magic Meets Knowledge, Creativity and Innovation.
3: Ya,
2: itu tema acaranya. Kenapa temanya ada magic-magicnya gitu?
3: Kan kami itu ngambil tema Harry Potter gitu kan.
2: Oh.
3: Harry Potter itu kan ngambarin kayak penyihir dan ada magic-magicnya gitu.
2: Bukan ketok magic, bukan magic ini hitam,
3: bukan ya.
2: Iya. Oke, coba deh gimana kalian menggabungkan knowledge, creativity, and innovation menjadi sebuah magic dalam acara Spektra ini? Dari kegiatan-kegiatan yang ada tadi, ini tadi dijelasinnya tuh cepet banget. Jelasin satu-satu deh, berdasarkan timeline kegiatannya. Nah, ini bakal digelar berapa hari?
4: Oke Kak, sebenarnya kita nggak mencangkut kayak beberapa hari gitu Kak, karena ini kan daring ya Kak, yang online. Jadi untuk technical meeting kita untuk seluruh lomba itu pada satu hari yang sama, yaitu tanggal 12 September nanti.
3: 12 September.
2: Bukan secara Zoom.
4: Lalu untuk pengumpulan karya itu dari tanggal 13 September sampai dengan tanggal 22 September. Dan untuk pengumumannya kita di tanggal 27 September.
2: Oke. Oh, berarti semuanya daring. Berarti ini skalanya karena skalanya nasional.
3: Iya,
2: ya?
3: Nasional.
2: Makanya daring. Tunggu, ini pesertanya hanyakah boleh dari mahasiswa Poltekkes aja?
3: Oh, enggak, Kak. Ini kan mencakup nasional. Jadi mahasiswa-mahasiswa aktif perguruan tinggi boleh mengikuti ini, Kak. Mau swasta, mau negeri, bisa banget ikut.
2: Oke. Sekarang kalau mereka mau ikut, jelaskan satu persatu apa aja jenis kegiatan atau lomba yang bisa diikuti. Mumpung ini secara daring ya, langsung yang katanya yang jiwa introvert. Kayak ini saatnya deh. Kasih tahu deh ke teman Pro 2.
3: Apa aja? Mungkin bisa dijelasin dari koordinator acara saya.
2: Silakan Ibu koordinator.
4: Jadi seperti yang aku sebutin tadi, ada 9 cabang lomba ya.
2: Banyak banget ya dalam satu hari. Tapi cuma itu tuh kan itu, tapi itu ada masa untuk ininya ya. Masa apa sih untuk mengerjakan tugas lomba itu ya, gitu.
3: Iya.
2: Oke, 9. Makanya that's why enggak apa-apa 9, bukan 9 itu langsung satu hari itu enggak gitu ya. Oke, yang pertama.
4: Yang pertama ada kita ada lomba esai.
2: Esai. Oke.
4: Untuk esai paling syaratnya itu kita sama kayak tadi, mahasiswa umum seluruh Indonesia. Mm-hmm. Nah, lalu kalau ada untuk tema, di esai kan kita perlu tema ya Kak. Mm-hmm. Buat nulis apa sih di esai itu, kita mengangkat tema Breaking the Stigma Mental Health Matters. Hmm. Jadi masih ada sangkut pautnya sama kesehatan, kampus kesehatan kita gitu, ya. Itu basicnya kesehatan ya Kak ya. Lalu kita lanjut ke lomba poster digital. Nah, untuk poster digital temanya juga ada, temanya juga sama, itu menyangkut kesehatan juga. Untuk tema poster digital kita ngangkat tema yang namanya, bentar Kak ya.
2: Oke, boleh dibantu.
4: Sehat dimulai hari ini, masih seputar kesehatan.
3: Iya. Hmm.
4: Lalu setelah poster digital kita ada lomba
3: pidato.
4: Lomba pidato.
2: Pidato?
3: Iya ada, tapi ini kan dia tuh sambil pidato terus di videoin gitu Kak.
2: Oh, direkam ya.
3: Kak.
2: Durasinya berapa menit? Topiknya
4: durasi
2: apa nih?
4: Durasi pidato kita ada di 5 sampai 7 menit Kak.
2: Topiknya apa yang dibawa? Tentang?
3: Sama Kak, dia tuh seputar kesehatan gitu.
2: Apa aja boleh, yang penting ada kaitannya sama kesehatan.
3: Iya benar.
4: Harus seputar kesehatan sesuai dengan tema yang kita
2: kesehatan
4: pilih.
2: Mental, kesehatan lingkungan, kesehatan kayak fisik apa gitu. Pokoknya yang penting kesehatan gitu ya.
3: Iya
2: kesehatan dompet. Iya dompet digital ya. Biar gak asal check out aja gitu.
3: Iya.
2: Nah yang keempat ada apa tuh?
3: Yang keempat ada film pendek.
2: Film pendek. Ini kayak semua jurusannya terangkum dalam 9 lomba ini kayaknya ya. Film pendek. Temanya juga kesehatan.
3: Iya. Seputar kesehatan.
2: Seputar kesehatan. Ya, film pendek terus apa lagi nih?
3: Ada band.
2: Ada band juga.
3: Iya, ada
4: band juga Kak kita.
2: Nah, ini kalau band formasinya ada ketentuan khusus enggak?
3: Bebas enggak kalau band Kak?
4: Iya, untuk lagunya kita bebas Kak.
2: Karya asli ya?
3: Iya, benar.
4: Dan juga mereka harus full band Kak.
2: Oke. Terus 1, 2, 3, 4, 5.
4: Tari kreasi.
3: Ya, tari kreasi.
4: Tari kreasinya kita harus mengangkat tema Nusantara.
3: Iya, tema Nusantara biar kayak ada cinta Indonesia banget gitu Kak.
4: Iya.
2: Dia pakai durasi juga enggak?
3: Apa Kak?
2: Pakai durasi juga?
3: Iya, pakai
4: ya,
3: durasi juga.
4: Iya, ada durasi juga Kak.
2: Berapa menit tuh?
4: Untuk durasi
3: 5 sampai 7 menit juga.
4: Iya. Ya,
3: sama 5 sampai 7 menit juga Kak.
2: Oke, 5 sampai 7 menit ya. Oke. Wah, tari udah, band udah, film pendek, pidato. Coba tebak apa yang belum lagi teman bro dua.
3: Kita apa juga ini? Ada modern dance Kak.
2: Ada modern dance. Siap. Kalau ini tetap mahasiswa ya.
3: Tetap mahasiswa Kak.
2: Oke, modern dance. Terus apa lagi nih?
4: Vokal solo ada.
3: Buat teman-teman yang suka nyanyi bisa nih ikut ke vokal solo.
4: Ini vokal solo paling banyak diminati sih Kak pendaftarnya. Lalu kita ada lomba puisi.
2: Puisi. Nah, ini puisi juga enggak jauh-jauh, masih seputar kesehatan juga ya.
3: Benar.
2: Itulah tadi kenapa knowledge, creativity, innovation itu bertemu menjadi satu dalam sebuah magic dengan lomba-lomba yang ini semuanya punya waktu pengumuman atau masa kumpul karya-karya ini nih sampai tanggal 24 September. Sampai 24 September. Nah, cara buat ikutan. Ini gimana nih caranya?
4: Cara buat ikutannya mungkin pertama-tama teman-teman tuh bisa kepoin IG kita dulu Kak.
3: Yeah.
4: Okay. IG kita namanya Spectra Enchanted. Nah, setelah kalian lihat-lihat posternya, lalu lihat-lihat timeline-nya, kalian bisa langsung pencet linktree yang ada di bio Spectra. Di situ udah tertera guidebook. Guidebook itu isinya syarat ketentuan perlomba. Jadi teman-teman kalau dari penjelasan kami tadi masih ada yang kurang, masih ada yang ingin ditanyakan, boleh dilihat-lihat guidebook kita.
3: Di sana udah
4: lengkap. Semuanya udah lengkap di sana semua. Tapi kalau teman-teman masih bingung terkait lomba yang pingin teman-teman ikuti, bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di bio Instagram Spektra.
3: Benar.
2: Oke, kamu akan langsung disambut ya di situ nanti dengan tema-temanya emang magic banget ya.
3: Iya.
2: Ini iya beneran sih, ini temanya Harry Potter banget ya. Tapi kan Harry Potter logonya diganti untuk yang serial barunya.
4: Iya,
3: ada logo baru.
4: Iya, modern logo.
2: Ah, itu dia tahun pro 2. Nah, sekarang mungkin kamu bisa kepoin dulu deh Instagramnya ya. Saat kita break sebentar, kamu bisa cek di IG-nya Spektra Enchanted ya. Nah, kamu bisa cek aja dari Spektra Podcast Bang 2026. Nah, di situ nanti ada link tree-nya di situ, kamu bisa langsung aja klik terus kamu bisa cek di situ ada apa tadi, guidebook-nya. Bisa lihat di situ aja nanti ya untuk selengkapnya. Kalau udah ada pertanyaan muncul langsung aja deh drop komen kamu di kolom live chat untuk YouTube-nya di RRI Pro 2 Palembang, atau enggak ke WhatsApp di 0816 11 06 916. Cantik dan Nazi juga bakal balik lagi sama Selvian, masih di obrolan sore ceria
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 91,6 Radio RRI Palembang, teman terbaik kamu. Kembali di obrolan sore ceria bersama dengan teman-teman dari dari mana? Ya pastinya ada teman-teman dari Poltekkes Kementerian ya Kesehatan ya Palembang. Nah, Poltekkes Kemenkes tunggu. Poltekkes Bang, Poltekkes Kemenkes Palembang. Nah, maaf ya, saya masih training di sini soalnya.
1: Ya, enggak apa-apa, Kak.
0: Kemarin PKKMB soalnya kabur-kabur terus. Jadi
1: Maaf, masih maba
0: di sini. Nah, jadi ini Spektra tadi udah dijelasin dong sama Cantika dan Nazia juga. Kalau ini emang satu kegiatan yang khusus banget buat kamu mahasiswa, mahasiswi semua kampus ya yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Jadi bukan cuma dari apa namanya Poltekkes aja, bukan cuma dari Palembang aja, bukan cuma dari Sumsel aja, tapi seluruh Indonesia. Betul. Karena itulah kegiatannya, lombanya semua dilaksanakan secara daring ya, online teman Pro 2. Dan karena ini temanya juga mengkolaborasikan begitu banyak ya kreativitas, jadi emang ada lomba yang apa sih namanya untuk terkait dengan bidang akademik dan juga seni ya. Nah, kalau kamu udah mencoba membuka dan mencari tahu, kepo lah ibaratnya ke Instagramnya Spektra Poltekkes Bang 2026. Nah, di situ tuh udah ada ya timeline-nya yang nanti bisa kamu ikutin. Kalau mau tanya-tanya tentang lombanya juga boleh banget, teman Pro 2. Ini kan secara online nih. Apakah tetap pakai batas atau target peserta?
2: Oh iya Kak, kami juga ada batas dan target peserta, yaitu targetnya tuh kami menargetkan 30 peserta.
0: Untuk setiap lomba.
2: Percabang lomba.
0: Untuk setiap
3: lomba.
0: Lomba
3: kita ada 9 Kak ya. Jadi 30 kali 9 270 totalnya Kak. Target kita 270 peserta.
0: Oke, 270 peserta. Boleh enggak sih satu peserta ikut berbagai lomba gitu?
3: Satu peserta ikut, misal satu peserta itu ikut lomba puisi, terus dia ikut poster, boleh banget kak itu.
0: Oh boleh banget.
2: Asal dia mengikuti ketentuan lombanya.
3: Tetap pembayarannya terpisah, pendaftaran juga terpisah.
0: Tunggu, pembayaran berarti ada ini
2: ada
0: ya,
2: HTM-nya.
0: Bisa dijelasin kak?
2: Boleh. HTM kita itu dari kisaran angka 100, 50 sama 75.
0: Jadi bisa langsung aja toh ya. Ini per orang apa per kelompok sih bolehnya?
2: Tergantung lombanya iya, kak. Ada yang solo, ada yang kelompok juga.
0: Kalau kayak misalnya poster boleh nggak?
3: Kalau poster itu kan solo kak ya. Jadi kalau misal solo kita HTM-nya 50.000 kecuali untuk vokal. Kalau solo kita 75.000, beda sendiri dia. Kalau tim ada di modern dance, tari kreasi,
0: band,
3: sama film pendek. Kak, itu kita HTM-nya di 100.000.
0: Jadi membedakan di situ ya. Tuh, mendingan ikut yang rame-rame atau yang sendirian. Nah, kamu bisa tentuin aja sendiri di situ ya, sesuai dengan bakat yang kamu punya. Gitu, teman Pro 2. Wah, ini sejauh mana nih persiapan acaranya sekarang? Sejauh mana? Karena ini kan tinggal kurang lebih seminggu lagi ya untuk apa sih namanya? Persiapan lombanya ya.
2: Apa aja nih persiapannya? Berapa bulan? Satu bulan lebih.
3: Udah iya kak, sekitar.
0: Udah di promo kemana aja kampus-kampusnya?
2: Udah banyak sih kak, kami tuh ada Med Park gitu, media partner yang biar kampus-kampus kayak Unsri gitu. Udah kami udah
3: kirim media partner gitu kak. Dan juga kan kita ada ya akun-akun Instagram yang suka share-share info lomba. Nah di situ kami juga ngajuin kak, biar Spektra ini makin banyak yang mau
0: yang
3: ikut
0: minat. ternyata seru ya. Karena ini gini, ini kan kegiatan yang bisa dibilang tuh kayak walaupun tema yang diangkat juga seputar kesehatan, tapi biasanya kalau orang lihat gini, oh kalau kuliah di Poltekkes pasti nggak jauh-jauh lah kayak berbau-bau kesehatan ya, ya obat, ya medis kayak gitu kan. Yeah. Tapi kok bisa ada kegiatan spektra kayak gitu? Nah, sebenarnya bidang yang kalian naungi di Dikbud Pora ini itu ngapain aja sih sebenarnya di situ, kegiatan-kegiatan yang kalian lakuin di sana?
2: Seperti namanya ya kan, Kemendikbud Pora, mm-hmm. ialah Kementerian Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga. Mm-hmm. Jadi kayak kita tuh seni gitu, olahraga gitu kak.
3: Iya, kita banyak program-program kerja kita juga terkait hal tersebut. Jadi misal minat bakat mahasiswa-mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Palembang bisa tersalurkan melalui UKM hmm? Yang dinaungi oleh Dikbud Pora.
2: Ya,
3: dan juga proker kita juga kayak lomba-lomba ini kak ya. Lomba-lomba kita ya seputar itu tadi kak, mm-hmm. minat bakatnya seni, pendidikan, dan juga olahraga.
0: Oke, nah selama kalian menjabat, apa aja nih kegiatan yang udah dilakuin?
2: Oke, jadi di bulan 5 ya kak?
0: Oke, okay.
3: Iya di bulan 5
2: kemarin kami sempat ada proker besar juga kak, okay. Yang berskala di Poltekkes aja tapi ya,
3: iya.
2: Poltekkes Sumsel, ya Poltekkes Sumsel, yaitu Porseni kak.
3: Oh, Porseni. Pekan
2: olahraga, mm-hmm. seni dan olahraga. Mm-hmm.
3: Jadi seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang itu kita mengadakan lomba yang namanya Porseni Festival Raya Mahasiswa
2: dan Aruna Radiance Night.
3: Itu lomba-lombanya secara offline kak,
2: offline.
3: Itu dia skala kampus ya.
2: Tetapi ada juga yang online, yang nasional.
3: Iya, onlinenya nasional. Kita ada
2: esai sama poster kemarin kan.
3: Esai sama poster itu nasional seluruh Indonesia.
0: Aku penasaran deh, kalau kalian ini di cabang lombanya ternyata banyak juga ngambil bidang seni ya, karena ada sekitar lebih banyak loh, seni itu ada sekitar 5, akademik ada 4 ya. Apakah anak-anak di Dikbud Pora juga semuanya adalah pecinta olahraga dan seni?
2: Kalau saya sendiri jujur suka olahraga kak, nggak tahu
0: apa
2: kalau
0: main kasti.
3: Kalau saya sendiri sukanya kayak di bidang seni kak, saya suka kayak menggambar, melukis, gitu saya suka.
0: Ini apakah salah satu juri juga? Apakah tim penilai juga? Oke, jadi itu juga salah satu latar belakangnya lah ya, namanya anak Dikbud Pora pastinya pengen mengembangkan juga bakat-bakat di luar bidang akademik ya. Kalau di kampus sendiri juga emang dukung banget ya kegiatan-kegiatan kayak gini ya, berbau apa olahraga, seni kayak gitu. Jadi bukan hanya masuk lab kayak gitu, enggak ya?
2: Enggak kak.
0: Bayangin kalau seminggu masuk lab terus, ha, anak-anak Poltekkes juga butuh healing. Ini healingnya. Oh ya, ini satu lagi nih dari lomba-lomba yang kalian adakan, esai, poster, pidato, film pendek, band, tari kreasi, vokal solo, modern dance, puisi. Ini kan semuanya memang menyangkut kreativitas dari mahasiswa ya?
2: Iya betul.
3: Iya benar.
0: Bagaimana tanggapan kalian dengan peserta yang mungkin tiba-tiba menggunakan AI?
3: Aduh.
0: Nah ini nih.
2: Berat ya.
3: Ini di guidebook kita sendiri juga ada ya? Syarat untuk tidak menggunakan AI.
2: Oke. Okay. Harus pure editan sendiri.
3: Iya, apalagi esai, poster itu kita melarang keras penggunaan AI.
2: Benar.
3: Harus benar-benar bakat mereka sendiri.
0: Kita butuh talenta-talenta membuat poster baru, bukan poster AI.
3: Betul.
0: Dukung. Soalnya tuh banyak banget ini medsos ya. Aduh kayak mata sakit deh, kemana-mana liat poster-poster AI gitu ya. Oke, poster. Film pendek juga loh, jangan pakai film AI ya. Mungkin karena gini, biar hemat apa sih daripada ngebayar talent katanya.
2: Oh iya.
3: Jadi jangan kalah deh kita sama AI ya kak ya. Kalau bisa meminimalkan penggunaan AI juga untuk di yang kita kan bisa bikin sendiri, kenapa harus AI gitu.
0: Iya benar banget tuh ya. Dan jangan sampai karya kamu misalnya udah punya konsepnya udah bagus banget nih ya,
2: terus dirusak sama AI.
0: Nah itu dia, jangan sampai ya. Sayang banget kan kalau konsepnya udah bagus tentang kesehatan mental misalnya, tapi sayang banget dipakai AI. Akhirnya gagal ya.
3: Iya.
0: Nah, nah biar makin semangat nih buat ngerjain tugas ikutan lombanya. Kita kasih tahu deh, emang apa sih benefitnya, hadiahnya apa sih, biar membakar semangat deh peserta yang nanti, calon peserta yang bakalan ikutan Spektra 2026 nih.
2: Mungkin kalau untuk hadiahnya itu ada di uang pembinaan sama sertifikat, Kak.
3: Iya, okay. Kalau untuk uang pembinaannya terkhusus juara 1,
2: 2, dan 3.
3: Jadi setiap lomba kita ada juara 1 dan juara 1, 2, 3.
0: Juara 1, 2, 3 ya. Tenang aja, hasil jerih payah kamu akan apa sih?
2: Terbayarkan.
0: Iya, benar.
3: Ada rewards-nya.
0: Awalnya ikut karena emang hobi, ngerasa bakatnya di situ, tapi kemudian ada rewards-nya, ya. Jadi jangan pakai AI supaya kamu juga tahu kapasitas kamu. Oh, ini ternyata bisa banget ikut kompetisi. Salah satunya adalah Spektra. Nah, sekali lagi nih teman Pro 2, kamu bisa kepoin Instagramnya di mana Cantika sama Nazia? Kasih tahu teman Pro 2 deh, kepoin Instagramnya di
2: Spektra Enchanted.
3: Spektra Enchanted. Mm-hmm. Silakan dikepoin teman-teman.
0: Nah, di situ nanti ada gimana registrasinya? Sebenarnya udah dibuka dari 24 Agustus ya registrasinya ya?
2: Iya, benar Kak.
0: Registrasinya udah dibuka, jadi kamu bisa langsung tanya-tanya untuk ada uang pendaftarannya juga ya. Persyaratan dan lain-lain, terus nanti berdasarkan buku panduannya,
2: iya.
0: Baca buku panduannya, nanti akan ada technical meetingnya tanggal 12 September. Ini sebenarnya harus wajib ikut sih ya.
2: Iya, iya kan? Sayang banget kalau gak ikut.
3: Iya, bentar lagi kita mau tutup pendaftarannya.
0: Kalau misalnya ternyata pesertanya sampai misalnya nih 60 misalnya, sementara targetnya 30, itu untuk seleksi pesertanya gimana? Ternyata mau lebih kapasitas nih, banyak banget peminatnya. Nah, gimana tuh?
3: Banyak peminat.
0: Iya.
3: Misalkan kita banyak peminatnya ya, silakan, ayo gitu Kak. Kami menampung sebanyak apapun kayak.
2: Oke. Okay. 30 itu kami tuh hanya menargetkan gitu Kak.
0: Targetnya
2: aja.
3: Dari 30.
2: Malah lebih bagus ya.
3: Bagus banget. Jadi seluruh mahasiswa di Indonesia juga berkesempatan untuk ikut di Spektra. Jadi jangan sampai nyanyain kesempatan yang berharga ini.
0: Oke. Okay. Nah, kali ini aku akan membuka pertanyaan via WhatsApp ya. Ini dari Amel di Palembang. Halo Kak berdua, keren banget. Mau nanya, ini terbuka juga enggak untuk sekolah menengah atas?
2: Aduh, sayang banget. Kita enggak buka Amel deh untuk anak-anak SMA, harus
3: iya.
2: Mahasiswa ya.
3: Iya. Mahasiswa
2: maba
3: D3, D4, S1 kalau SMA. Aduh, nanti bisa. Mungkin next time kita buat yang skala SMA juga ya.
2: Next.
0: Sekalian kayak apa sih mempromosikan nanti Poltekkes ya. Kayaknya nanti tunggu aja kalau mau dekat-dekat nanti ya, tahun penerimaan mahasiswa baru mereka bakal depan. Jalan-jalan. Buat ngerekrut ini adik-adik yang akan masuk ke kampus Poltekkes. Jadi tungguin aja ya. Pantengin. Sekarang yang penting follow aja dulu Instagramnya ya, biar tahu kegiatannya dulu. Ya. Nah, Spektra Poltekkes Bang 2026 itu juga biar lebih mudah juga kamu mungkin carinya. Ada yang pengen kalian tambahin lagi enggak? Pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 terkait dengan Spektra 2026. Kenapa harus ikut kegiatan ini?
3: Silakan.
2: Mungkin kalau dari saya berharapnya kegiatan ini berjalan dengan lancar sih Kak. Walaupun dia berskala, walaupun dia daring, online gitu kan, tapi kan ini nasional. Ada takutnya juga kalau gak sesuai sama ekspektasi gitu Kak.
3: Tapi harapannya ya semoga semuanya sesuai. Berjalan lancar, memuaskan, dan teman-teman juga ikut senang. Teman-teman pendaftar Spektra ikut senang udah bisa bergabung ke Spektra 2026.
2: Benar.
0: Oh ya, nanti karya dari para peserta juga bakal diunggah gak sih? Unggah di mana sih?
2: Oh itu ada Google Drive pengumpulannya Kak.
0: Oh di Google Drive. Iya. Itu untuk pemenangnya nanti bakal diposting juga enggak?
3: Posting enggak Kak, kita enggak ada syarat posting.
0: Enggak.
3: Tapi kalau memang pesertanya mau posting ya silakan.
0: Oh, kayak gitu. Terus kalau misalnya pemenang nanti bakal diumumkan dong melalui Instagram juga.
3: Iya, betul. Kalau menang bisa kita umumin di Instagram Spektra Enchanted.
0: Nah, pengumumannya sendiri akan dilaksanakan tanggal
2: 27 September.
3: Iya, pengumumannya, Kak.
0: Tapi itu secara daring ya?
2: Iya, secara daring. Secara daring.
3: 100% online daring, Kak, kita.
0: Oke, okay. Itu dia teman Pro 2 ya. Ada yang mau ditambahin lagi sebelum kita tutup obrolan kita sore hari ini? Dari Cantika atau Naisya, silakan.
2: Mungkin untuk teman-teman ya dari seluruh Indonesia, kampus swasta maupun negeri, boleh ikut dalam kegiatan kami untuk mengembangkan potensi diri kalian melalui kreativitas, inovatif, dan prestasi.
3: Betul banget, karena kita juga tanggal 12 mau segera penutupan, jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman.
2: Sayang banget kalau kelewatan.
3: Iya, sayang banget, karena kita full online, jadi kalau teman-teman bingung mikirin ongkos ke Palembang, gak usah dipikirin, karena kita 100% online.
0: Nah, okay. 12 ditutup pendaftaran, 13 technical meetingnya, dan setelah itu adalah masa pengumpulan karya ya. Oke, jadi itu teman Pro 2. Nanti kalau ada yang pengen tahu lebih jelas lagi, langsung aja kunjungin Instagramnya, atau kamu juga bisa simak kembali ya obrolan kita di YouTube Pro 2 Palembang sore hari ini. Terima kasih atas waktunya.
2: Terima kasih juga Kak.
0: Kesibukannya apa kira-kira ini?
2: Banyak tugas sih Kak akhir-akhir ini.
3: Iya,
2: banyak tugas.
3: Dan
2: dari
3: juga saya sendiri ini Kak,
2: lagi dinas.
3: Dinas di rumah sakit.
0: Aduh, dinas dinas malam?
3: Enggak sih Kak, kita dinas di shift pagi sama shift sore.
2: Oh, shift-shiftan ya Kak.
0: Oh, kesehatan gigi ya.
3: Iya,
0: di poli gigi bukan?
3: Iya, di poli gigi di RSMH.
0: Iya ke Menkes ya. Wah, keren. Ih, keren banget teman berdua. Nah, jadi itu enggak apa lagi sih. Ini mungkin bisa dibilang juga salah satu pintu untuk kamu juga bisa kenalan lebih jauh tentang Poltekkes Palembang ini ya. Nah, ikuti kegiatannya selalu yang diadakan oleh Poltekkes Palembang, dan kali ini dari teman-teman Dikbudpora punya kegiatan Spektra 2026. Ini kan udah bulan September nih. Tahun ini ada kegiatan lagi enggak sih dari Dikbudpora atau mungkin dari teman-teman apa?
2: Kalau dari Dikbudpora ini proker terakhir kami proker Kak, kebetulan. Iya. Tapi ada proker dari kementerian lain.
0: Oh, tetap ya. Oke. Okay. Tahun depan kalau ada proker lagi main-main ke sini ya.
3: Iya, siap-siap Kak.
0: Oke deh, terima kasih atas waktunya ya. Aduh, anak-anak masih sama pada sibuk, tapi disempat-sempatin buat datang ngobrol buat ngasih tahu teman Pro 2 tentang Spektra 2026. Nah, semoga sukses lancar ya acaranya.
2: Amin.
0: Dan teman Pro 2, sekali lagi kalau kamu ngerasa punya bakat di bidang akademik ataupun juga seni, ikutan langsung aja lomba-lomba yang diadakan oleh Spektra 2026. Aku spill satu kali lagi. Lomba-lombanya adalah esai, poster digital, pidato, film pendek, band, tari kreasi, vokal solo, modern dance, puisi. Semuanya temanya tentang kesehatan. Ya, oke. Dan saat ini buat Selvin pamit. Terima kasih sekali lagi buat Cantika sama Nasya dan teman Pro 2. Yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Kamu bisa simak kembali obrolan kita melalui YouTube di Pro 2 RRI Palembang. Selamat sore, bye-bye.
2: Bye.
0: Baik kamu.

Sorenya Komuni Pro 2, RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Update informasi sore hari ini, nemenin kamu yang lagi di jalan, lagi stasiun dengerin Pro 2 FM Palembang, di rumah atau di kosan kamu, teman Pro 2, dimanapun kamu yang lagi dengerin, melalui radio ataupun juga streaming website di rri.co.id atau juga menggunakan aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Ya, ini udah banyak yang tadi aku juga sempat lihat ya. Ada beberapa kenalan ya yang gagal terbang hari ini, teman Pro 2. Karena memang kurang lebih sebanyak 20 penerbangan di Bandara Internasional SMB 2 Palembang ini juga terdampak gangguan operasional ya akibat kabut asap yang menurunkan jarak pandang dan dampak sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah, dari total penerbangan yang terdampak ini ada dua penerbangan yang mengalami keterlambatan atau delay. Ini masih di pagi hari banget, sekitar pukul 6 pagi ya, berdasarkan Sri Poku nih, teman Pro 2. Dua penerbangan. Terus setelahnya sejak pukul 7 pagi ini juga sampai di kurang lebih pukul 15.45 banyak penerbangan yang juga dibatalkan ya, keberangkatan dari Palembang ataupun juga keberangkatan dari Jakarta ke Palembang, karena untuk dari Bandara Soekarno-Hatta sendiri juga Cengkareng ini ratusan penumpang memang gagal berangkat, teman Pro 2 ya, karena pembatalan penerbangan itu tadi. Dan ini juga berdampak bukan hanya di Palembang, bahkan kayak di Kuala Namu, kemudian di Bandung, di Surabaya. Ini banyak yang kemudian membatalkan penerbangan, teman Pro 2. Nah, sementara itu, aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Bakahuni menuju Merak tetap normal meskipun anak Gunung Krakatau ini kembali mengalami erupsi, dan kondisi ini memastikan layanan transportasi laut tetap berjalan ya. Sementara untuk pemantauan aktivitas vulkanik juga terus dilakukan oleh pihak berwenang. Nah, ini mungkin teman Pro 2 juga yang akan melakukan perjalanan. Jadi sebenarnya katanya di sini ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan, apakah mau mengganti transportasinya atau mau membatalkan dan tinggal menunggu sampai nantinya bisa terbang kembali gitu ya, teman Pro 2. Kayak kalau aku lihat tadi pengalaman orang-orang yang ratusan orang ya di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng itu tuh sampai akhirnya mereka membatalkan meminta pengembalian uang, terus mereka naik kereta katanya mau ngejar kereta di berbagai kota di Indonesia yang memang penerbangannya itu tidak dibatalkan gitu ya, apalagi ke arah tujuan misalnya kayak ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Indonesia Timur kayak gitu, ataupun misalnya yang dari Jakarta mereka mau ke ini daerah-daerah yang masih bisa dijangkau menggunakan transportasi darat gitu. Kayak naik kereta api, naik bis misalnya mau ke Sumatera. Karena sampai semalam pun juga ngelihat ada yang bagiin di Flight Radar. Kalau kamu ngelihat di Flight Radar tuh aplikasi yang bisa ngedetect perjalanan pesawat ya berdasarkan nomor penerbangannya. Itu tuh sama sekali gak ada pesawat di area Soekarno-Hatta bahkan yang mau ke arah Sumatera, teman Pro 2. Ya semoga ya situasinya bisa kembali lagi aktif ataupun normal sehingga teman Pro 2 pun juga yang mungkin punya hajat ataupun juga sesuatu yang harus mendesak hingga menggunakan transportasi udara bisa segera normal kembali.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jarang food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Pro 2 RRI Palembang. If you got

0: beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Eh deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

semuanya, kamu di Prodi 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Bangga dari Petrasi Hombing, teman Prodi 2. Sebenarnya Indonesia itu bangga banget ya, punya kekayaan alam, punya tanah yang subur. Kenapa kita punya tanah yang subur? Karena kita punya banyak gunung berapi, teman Prodi 2. Satu yang aku ingat dari pelajaran geografi dulu waktu masih SD. SD banget gak tuh? Ketika gunung api ini apa sih namanya aktif ya, dia mengeluarkan larva lahar panasnya. Nah itu tuh baik banget setelah kelar ya, setelah itu pascanya itu baik banget buat baik, bagus banget untuk pertanian. Dia menyuburkan tanah seperti itu ya teman Pro 2. Nah tapi di sisi lain ada resiko lainnya seperti saat ini ya yang lagi kita rasain teman Pro 2. Di mana 4 gunung berapi di Indonesia, yaitu Gunung Anak Rakatau, Gunung Ibu, Gunung Lewotolok dan Gunung Semeru, ini dilaporkan mengalami erupsi pada pagi hari ini. Dan fenomena erupsi yang berdekatan ini juga memicu letusan abu vulkanik dengan ketinggian kolom yang bervariasi di masing-masing wilayah. Dan masyarakat juga bisa tahu yang berada di sekitar kawasan gunung berapi tersebut dihimbau untuk selalu waspada dan mematuhi batas zona aman yang telah ditetapkan. Dan akibat ini juga ada beberapa bandara ya, seperti kayak Juanda di Surabaya ini pun juga, Sidoarjo, ini harus menutup penerbangan teman Pro 2 ya, bandaranya tutup. Dan sebenarnya satu hal juga yang perlu kita ketahui banget teman Pro 2 ya, semoga aja arah angin ini tidak membawa abu vulkanik ya ke kota Palembang ya, ke Sumatera Selatan. Karena yang perlu kita tahu ya, dari abu vulkanik ini teman Pro 2, dari masyarakat yang memang sudah beberapa kali berurusan sama abu vulkanik, material dari abu vulkanik itu mengandung silika, ini unsur yang sama untuk membuat kaca dan juga semen. Jadi perlakuannya itu tuh berbeda ya ketika kita berhadapan dengan debu jalanan, dengan kabut asap ya, asap kebakaran lahan, sama abu vulkanik teman Pro 2. Contohnya ketika membersihkan halaman rumah akibat abu vulkanik ya, terus juga membersihkan kendaraan. Nah sama halnya ketika pakai masker, sebisa mungkin pakai masker KN95 seperti di zaman COVID-19 kemarin, bukan cuma masker bedah hijau itu aja ya, tapi basahi masker dengan air supaya agak lembab gitu teman Pro 2, supaya debunya terperangkap di luar masker. Terus kalau misalnya mata kelilipan abu vulkanik, itu juga jangan langsung dikucek, tapi dibersihkan pakai air mengalir dan dikeringkan. Karena kalau dikucek matanya secara spontan ya, ini akan makin iritasi teman Pro 2. Dan selain itu juga menutup ventilasi rumah dengan kertas misalnya ya, ini pokoknya semua hal mitigasi ini juga perlu dilakuin banget. Tapi semoga ya arah angin ini tidak akan membawa abu vulkanik dari manapun ke kota Palembang, karena saat ini sudah cukup kita dikepung dengan yang namanya kabut asap teman Pro 2.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Kodu FM Palembang.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Saat kita jeda bergabung bersama dengan program 1 RRI Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran sore hari ini. Hari ini akan ada lantunan surah Al-Hadid ayat 1 hingga 9 dengan Qori Luqman Hakim SPDI, dan tepat di pukul 18.05 menit teman Pro 2 akan dikumandangkan berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.
1: RRI

langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opa carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya, oke siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Laporan, capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat!
1: Cintai pekerjaanmu, karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Selamat malam teman Pro 2, saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2 Palembang bersama Selvian. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi kualitas udara akibat kabut asap. Sekolah dapat menerapkan pembelajaran hybrid mengubah jam masuk atau pulang hingga pembelajaran jarak jauh jika kondisi mengharuskan. Dinas Pendidikan Sumatera Selatan juga meminta sekolah memantau kondisi kabut asap dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Sekolah diminta mengoptimalkan pembelajaran di dalam ruangan, menggunakan masker dan menyesuaikan jam belajar berdasarkan kondisi wilayah. Jika diperlukan, sekolah dapat melaksanakan pembelajaran daring hingga kualitas udara membaik. Sekolah juga diminta memastikan ketersediaan air minum dan memberikan penanganan awal bagi peserta didik yang mengalami keluhan seperti batuk, sesak nafas, mata perih atau pusing. Teman Pro 2, aktor Andrew Garfield memastikan dirinya tidak tampil sebagai Spider-Man dalam film Avengers Doomsday. Garfield sebelumnya memerankan Spider-Man dalam dua film The Amazing Spider-Man dan kembali tampil dalam Spider-Man No Way Home. Garfield mengaku tidak terkejut dengan kesuksesan Spider-Man Brand New Day yang meraih 891 juta dolar Amerika Serikat di box office Amerika Utara. Menurutnya, karakter Spider-Man dekat dengan masyarakat karena digambarkan sebagai sosok sederhana, baik hati dan juga luar biasa. Sementara itu, film terbaru Andrew Garfield yang berjudul The Uprising dijadwalkan tayang di bioskop mulai 10 September 2026. Dalam film arahan Paul Greengrass tersebut, Garfield berperan sebagai pemimpin pemberontakan rakyat melawan Raja Richard II pada tahun 1831. Dan teman Pro 2, sekian update informasi dalam Info Pro 2 Palembang. Berikutnya kamu akan mendengarkan siaran berjaringan dari Pro FM Jakarta, Indonesia Pro Indie.

hai hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

Jadi ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media.

0: pernah gak sih kalau lu tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

101,6 Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Hai teman Pro 2, bari Anda Im dijaga malam untuk hari ini. Di hari Minggu 6 September 2026 ya, sampai jam 23 malam teman Pro 2. Aku mau kasih info yang keren-keren banget buat kamu dan juga lagu yang enak banget buat kamu dengar malam ini. Ya, sembari kamu nyantai atau lagi beraktivitas, kerja sama kayak aku untuk hari ini teman Pro 2, tetap semangat ya. Sambil kerja atau sambil nyantai, kamu boleh banget tambahin playlist aku teman Pro 2. Silakan boleh WhatsApp di 0816-1106-916 atau juga boleh DM, boleh follow dulu Instagram di Pro2RI Palembang. Kita tinggalin Piwi Gaskin, Sebuah Rahasia. Ini lagu udah lumayan lawas ya, 2013. Kita ke party dulu teman Pro 2. Kayaknya gak Abdul kalau gak party dulu. Partiin Bali bareng Agnes Mo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Teman terbaik kamu.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Mungkin kamu juga ikut update teman Pro 2 ya, dari media sosial, info mengenai gunung erupsi ya. Kalau yang aku lihat, teman-teman aku di Lampung tuh kayak emang update pagi tadi tuh kayak di depan rumah tuh banyak banget abu-abu teman Pro 2 ya. Dimana memang tadi pagi teman Pro 2 ada sekitar 4 gunung yang erupsi secara bersamaan teman Pro 2. Jadi itu ada di Gunung Anak Krakatau, Gunung Ibu, Gunung Lili Lewotok, dan juga Gunung Semeru. Di lokasi kampanye ini menyebar Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Semeru Jawa Timur, Gunung Lili Lewotok di Nusa Tenggara Timur, dan juga Gunung Ibu di Halmahera Barat. Jadi kalau Gunung Anak Krakatau ini mengalami erupsi sejak hari Jumat malam hingga Minggu ya. Jadi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau bahkan tercatat sudah menyebar dari Bengkulu sampai Jakarta. Dari BMKG juga ini mengatakan berdasarkan informasi dari PVMBG dan VAC Darwin dan hasil analisis RGB Citra Himalri, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terbagi menjadi dua sebaran. Sebaran pertama itu ada di arah timur laut selatan yang mencakup sebagian DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat serta perairan sekitarnya. Sebaran kedua ke arah barat daya, barat laut mencakup itu sebagian Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan serta Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung dan juga Banten ya. Kalau di Gunung Ibu teman Pro 2 dari BMKG ini mencatat tinggi kolom letusan mencapai sekitar 400 meter di atas puncak atau sekitar 1725 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang ke arah timur laut ya. Gunung Ili Lewotolok juga ini mengalami serangkaian erupsi dalam 48 jam terakhir. Jadi letusan terkuat itu terjadi hari ini ya, sekitar pukul 6.41 WITA. Dengan kolom abu teramati mencapai 600 meter di atas puncak atau setara dengan 2023 meter di atas permukaan laut. Kalau Gunung Semeru, pagi tadi juga erupsi teman Pro 2 sekitar pukul 7.51. Tinggi kolom abu juga teramati mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak ya. Dan juga dari BMKG meminta masyarakat sekitar Gunung Semeru tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobolak, Kobokan ya. Sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Kita berdoa bersama teman Pro 2 ya. Semoga erupsi cepat berlalu dan juga teman-teman Pro 2 dimanapun berada tetap aman ya.

0: Bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
0: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota. Sial.
1: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
2: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadi sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
2: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Heh, nih anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
3: Kakak jahat.
4: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Sebelas 1,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, platform pesan singkat milik Meta, WhatsApp ya. Jadi mereka bakal menghentikan dukungan untuk sejumlah smartphone lama yang tidak memenuhi persyaratan sistem operasi minimum. Kira-kira handphone apa aja sih? Atau mungkin ada beberapa iOS yang gak bisa teman Pro 2 buat main WhatsApp lagi ya. Jadi saat ini untuk yang pengen atau yang masih mau ada aplikasi WhatsApp di handphonenya itu harus menjalankan Android versi 5 atau lebih baru ya. Sementara iPhone harus menjalankan iOS 15,1 ke atas ya. Jadi WhatsApp bakal meluncurkan pembaruan terbaru pada 8 September nanti. Jadi syarat minimum sistem operasi perangkat Android akan diperbarui menjadi Android versi 6 ke atas. Sedangkan iOS syarat minimum naik menjadi iOS 15.5 ke atas mulai 30 November 2026. Jadi bagi perangkat yang tidak memenuhi syarat, gak bisa mengakses layanan perpesanan dan juga panggilan WhatsApp ya. Jadi kalau dikutip dari IndiaTimes, Sang Pro 2 ada beberapa ponsel yang sudah gak lagi bisa mengakses WhatsApp. Itu ada iPhone 5S, iPhone 6, dan juga ada iPhone 6 Plus. Wow. Dan juga sejumlah model lain kayak iPhone 6S, iPhone 6S Plus, dan iPhone SE generasi pertama juga disebut dalam sejumlah laporan ya. Dan juga untuk Android, kalau Android sih banyak teman Pro 2 ya. Jadi WhatsApp memang secara rutin ini memperbarui perangkat lunaknya untuk memanfaatkan kemampuan sistem operasi lebih baru, meningkatkan kinerja aplikasi dan memperkuat sistem keamanan juga. Jadi smartphone lawas tidak mampu mendukung fitur-fitur seperti enkripsi end-to-end, fitur AI, hingga antarmuka pengguna yang lebih baru seiring dengan sistem operasi dan juga perangkat kerasnya yang semakin usang ya. Bahasanya lama banget, usang sama berdua ya. Jadi jangan kaget nih ketika mungkin handphone kamu atau handphone nyokap bokap kamu nih nanti di tanggal 8 WhatsApp-nya tidak bisa beroperasi, harus update teman Pro 2 ya. Update lem baru. Lempar beri baru ya.

0: mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Teman terbaik kamu.

Temam berdua sejumlah gunung Merapi di Indonesia ini erupsi dalam hari yang sama ya. Dan juga Temam berdua dari akibat erupsi ada beberapa bandara ditutup akibat abu vulkanik di Gunung Anak Krakatau ya. Dan Direktur Meteorologi Penerbangan BMKG Akadi Subarkar Harjadi mengatakan 8 bandara yang terdampak penutupan sementara itu ada di Bandara Soekarno Hatta atau CGK. Ditutup pukul 2 lebih 8 hingga pukul 17.30. Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Radin Intan 2 Lampung, Bandara Husin Sastranegara, Bandara Budiarto Curug, Bandara Pondok Cabe, Bandara Taufik Kemas, Bandara Atung Bungsu, khusus Bandara Radin Intan 2 itu penutupan berpotensi diperpanjang meski jadwal berakhir pada pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Karena memang kalau Bandara Lampung tuh kalau ke kotanya jauh Temam Pro 2 ya, mungkin agak dekat ke arah sana Temam Pro 2 ya, sehingga mungkin sangat berbahaya kalau melakukan penerbangan. Dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagadi juga menyatakan telah menyiapkan 3 bandara alternatif untuk pendaratan maskapai yang terdampak penutupan bandara tersebut. Jadi 3 bandara itu disiapkan ada di Bandara Kartaji, Majalengka Jawa Barat ya, Bandara Ahmad Yani Semarang Jawa Tengah, dan juga Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya Jawa Timur. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. See my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Teman terbaik kamu.

91,2 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2 hari ini? Tadi pagi tuh kayak asap masih tebal teman Pro 2 ya. Aku keluar rumah pagi gitu dan terlihat teman Pro 2 dari kawasan Jakabaring tuh jarak pandang mungkin sekitar 2 atau 3 meter teman Pro 2 ya. Jadi bahaya banget kalau misalkan beraktivitas di luar rumah teman Pro 2 ya. Jadi ya semoga teman Pro 2 kamu tetap bisa menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan juga banyak minum air putih ya. Tapi kalau misalkan nggak penting-penting banget, mending kamu di rumah aja teman berdua. Apalagi hari Minggu, quality time gitu bareng keluarga, ngobrol dari hal-hal kecil teman berdua, kayaknya seru.

0: malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Tiga M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

takdirku teman pro 2 dari Tararin Feby Putri. Ya, nama takdir kita gak tahu teman pro 2 ya. Hari ini mungkin kamu lagi sedih banget teman pro 2, atau mungkin kamu lagi di bawah. Kita gak tahu apa sebegitu cepat teman pro 2 Tuhan tuh kayak mengangkat derajat kita teman pro 2, memberikan kita waktu di posisi yang tepat.

bagaimana biar viral, bagaimana sisi lain teman Pro 2 ya. Nah ini kita lihat di sini kan kayak cantik gitu, tapi dia mengubahnya jadi kayak lucu gitu teman Pro 2.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etilparaben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Bu Rita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah,

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Utama Pro 2 buat kita nyanyi bareng ya. Semoga gak sekalian flashback ke seseorang ya. Memang ada beberapa lagu yang bukan cuma enak didengar Utama Pro 2, tapi juga punya cara sendiri untuk membawa kita tuh kayak kembali ke cerita-cerita yang pernah kita lewati. Karena kita udah merasa baik-baik aja, udah sibuk dengan aktivitas masing-masing juga ya. Tapi begitu dengerin lagu tertentu gitu, tiba-tiba ada satu nama atau mungkin ada satu momen yang kembali teringat. Benar gak sih? Tapi sebenarnya ya, mengingat masa lalu itu gak selalu berarti kita ingin balik lagi. Bisa jadi ini cuma kayak sadar aja sih bahwa pernah ada seseorang atau sebuah cerita yang cukup berarti dalam perjalanan hidup kita ya. Tentu teman Pro 2, lepaskan dulu kesibukan hari ini gitu ya. Nikmatin musik aku puterin buat kamu ya. Dan juga pastinya teman Pro 2, buat kamu juga malam ini punya cerita sendiri. Gak perlu buru-buru menyelesaikan semuanya ya, nikmati aja prosesnya. Karena setiap orang tuh kayak punya waktunya masing-masing untuk berdamai dengan apa yang pernah terjadi gitu. Gimana? So sweet belum sih teman Pro 2? Agak sedih sih ya kalau dengar lagu yang satu itu. Lagu ini juga agak sedih teman Pro 2. Kalau misalkan gak bisa sama-sama, ya udah pergi aja lah ya. Sama kayak ada basi, pergilah kasih.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Aku beli ini itu lagi promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

1,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Sementara bara suara teman Pro 2 ya. Semoga nih cuaca atau kondisi yang sekarang ini cuma sementara teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan asap ini mengingat kita, ingat gak sih teman Pro 2 sebelum COVID parah banget. Ini sama kondisinya sama kayak sebelum COVID waktu itu ya.

Ini teman Pro 2 di tengah kondisi kayak gini, ya pastinya hati-hati buat kamu yang beraktivitas di luar rumah gitu ya. Mungkin sudah merasakan bagaimana kondisi udara di beberapa wilayah, jarak pandang juga kerasa berbeda ya, suasana langit juga kadang terlihat lebih berkabut dari biasanya gitu. Dan memang kondisi saat ini membuat aktivitas kita terganggu teman-teman berdua, mulai dari perjalanan ke sekolah, bekerja, olahraga, sampai sekedar bepergian keluar rumah gitu ya. Semua itu perlu dilakukan dengan lebih memperhatikan kondisi udara. Beberapa event juga di Kota Palembang kemarin sempat dibatalkan juga teman-teman berdua, bukan dibatalkan ya, kayak Car Free Night, Car Free Day itu ditiadakan begitu ya. Jadi kondisi saat ini teman-teman berdua, kita tuh harus banget jaga kesehatan. Kalau emang nggak ada keperluan yang mendesak banget, mending di rumah aja atau mengurangi aktivitas di luar rumah gitu ya. Gak apa-apa kok, cuma sementara gitu. Jangan lupa juga teman Pro 2, jaga kondisi badan kamu. Kalau mulai ngerasa nggak nyaman, sebaiknya cari tempat yang udaranya lebih bersih dan istirahat sejenak gitu ya. Gak kalah penting juga persoalan asap ini. Jadi pengingat bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas di lapangan. Kita semua guys ya punya peran, salah satunya dengan tidak melakukan pembakaran yang bisa memperburuk kondisi udara gitu. Karena aku lihat teman Pro 2 kayak di kawasan Jakabaring tuh kayak pergi tadi ya, ada beberapa tempat pembuangan sampah liar gitu. Jadi di sana ada pembakaran gitu ya, sehingga kayak nambah kondisi itu memang memperburuk teman Pro 2. Mudah-mudahan kamu gak salah satunya ya. Oke, dan sekarang pukul 22 lebih 47 menit teman Pro 2. Masih ada sekitar 13 menit lagi aku temenin kamu di Jaga Malam. Next, kita pernah dia dulu, Wanita Tak Punya Malu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: 1,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo 2 sampai di sini, Rian temenin kamu di jaga malam untuk hari Minggu ya, 6 September 2026. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin Prodo FM. Aku udah kasih info beberapa buat kamu juga, teman Prodo 2 udah kasih lagu yang enak banget juga. Mudah-mudahan ya. Buat temenin kamu beraktivitas malam ini, teman Prodo lagi nyantai juga ya. Dan tetap terus dengerin Prodo FM sampai jam 12 malam. Kalau belum kelar nanti belum ada suara Z-nya ya, kamu bisa tetap stay tune di Prodo FM. Aku bakal puterin lagu di Jazz Music sampai jam 12 malam ya. Dan aku pamit, selamat malam dan tetap terus stay tune di Prodo FM Palembang, 21 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bye bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Teman Produa, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dan dengan teman Produa sementara tugas dari pagi ke malam hari. Dan ini kepada tugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Ila Radio Republik Indonesia Palembang, Produa FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM kembali mengudara melalui pemancar di 91,6 MHz untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Senin 7 September 2026. Dari kawasan jalan radio nomor 2 km 4, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 06916. Instagram Pro2 RRI Palembang. YouTube channel Pro2 Palembang. Aplikasi RRI Digital.
1: 91,6 FM Pro2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Pro2. Di Senin pagi ini ada Divya yang nemenin kamu sampai jam 10 nanti dengan lagu-lagu pilihan dan info menarik lainnya. Sampai jam 6 nanti kamu bakalan dengerin musik pilihan buat kamu siap-siap menyambut Senin pagi kamu di Sepada Jazz Music Pro2 FM Palembang. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: loh. Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman Pro 2? Semoga saya mendoakan teman-teman Pro 2 senantiasa selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah mudahkan segala macam bentuk usaha, langkah-langkah, rencana-rencana baik yang teman-teman Pro 2 yang sedang diusahakan insyaallah. Dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan dalam diri kita semua teman-teman. Dan tentunya senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Alhamdulillah teman-teman. Seperti biasa, izinkan saya untuk mengawali dengan sebuah kalimat, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah, saya Muhammad Septiadi. Kembali lagi dalam acara Inspirasi Kolbu dalam Pro 2 RRI Palembang. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat perihal dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Teman-teman Pro 2 insyaallah Allah muliakan, dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Kalimat ini saya kutip dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah tertuangkan di dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi ad-dunya sajnul mukmin wa jannatul kafir. Saya pribadi menganggap bahwa kalimat daripada hadis ini adalah sebuah tekanan, adalah sebuah ketegasan dari Rasulullah SAW untuk mengingatkan para umatnya agar tidak fokus hanya ke hal-hal yang berbau dunia. Ad-dunya sajnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang-orang mu'min dan surga buat orang-orang kafir. Saya rasa hadis ini sudah cukup jelas untuk kita pikirkan dalam pikiran kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal. Ini perlu difungsikan dengan sebaik-baik mungkin. Oleh karena itu, kita harus memaknai sedalam mungkin makna yang tersirat daripada hadis riwayat Muslim ini. Dan harus kita terima dengan hati yang lapang. Tidak bisa dipungkiri teman-teman, dunia jangan dimasukkan ke dalam hati. Dunia cukup berada di genggaman tangan kita saja. Jadi saya teringat kepada nasihat dari Ustadz almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang mengatakan, kalau engkau punya mobil, jangan taruh di hati, tapi taruh di garasi. Saya pikir teman-teman bisa memahami ya tentang nasihat ini. Teman-teman Pro 2 yang insya Allah Allah muliakan, amin. Teman-teman Pro 2 tahu gak kalau dunia kita tak boleh expect yang orang buat baik dengan kita selamanya. Tapi kalau ada yang masih buat baik dengan kita, kita balaslah dengan kebaikan. Kalau orang buat jahat dengan kita, belajarlah untuk memaafkan. Tahu tak? Mudah untuk melupakan, tapi nak buat macam mana? Ini kan dunia. Jadi hadapilah teman-teman. Ya. Kadang saya sering berdiskusi dengan diri saya sendiri teman-teman. Kadang saya takut bila hidayah yang Allah bagi sekarang, esok-esok Allah tarik balik.
Lalu aku kelah kemana? Lalu aku lekas semula, teman-teman. Aku takut perasaan rasa bersalah dan ingin kebaikan itu hilang. Dan harapan kita semua, semoga dengan hidayah yang Allah bagi ini, membuatkan kita semua

0: dan jangan sesekali kau tarik hidayah setelah kau berikan ini ya Allah. Allahu Akbar. Andai kata di antara kami menghadapi penyakit, sembuhkanlah segala penyakit kami ya Allah. Andai kata di antara kami hatinya masih berdendam dengan orang lain, bukakanlah hati kami untuk memaafkan orang lain ya Allah. Ya Allah, kau aturkan hidup kami sebaik-baik aturan, karena kau sebaik-baik perancang. Semoga kami meninggal dalam keadaan husnul khatim. Amin Allahumma amin ya mujib. Ya Allah ya Rahman Rahim, perbaiki ya Allah segala urusan kami ya Allah, permudah ya Allah segala langkah-langkah baik kami ya Allah. Amin amin Allahumma amin. Yumkin ila walan syukuran kasyuran barakallahu li walakum. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin teman-teman. InsyaAllah ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Layaknya musim.

0: Info Broadway. Kemang Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meminta masyarakat tidak mudah percaya informasi yang sumbernya tidak jelas terkait erupsi Gunung Anak Krakatau. Pemerintah menekankan pentingnya tetap waspada dan tenang dalam menghadapi penyebaran informasi terkait bencana alam. Masyarakat diminta melakukan verifikasi terhadap sumber informasi sebelum mempercayai atau membagikan berita terkait erupsi gunung. Informasi selanjutnya, Bandara Soekarno-Hatta menutup operasionalnya hingga pukul 8.59 waktu Indonesia Barat hari ini karena paparan abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau. Erupsi berimbas pada 1.039 penerbangan dengan rincian 301 penerbangan mengalami pembatalan. Pengelola bandara mengaktifkan layanan pemulihan serta menyediakan 8 bus gratis menuju beberapa kota di Jawa. Informasi terakhir, HBO menambahkan 3 pemeran penting untuk musim kedua serial adaptasi Harry Potter, yaitu pemeran utama karakter Tom Riddle, Dobby, dan Ginny Weasley. Aktor Billy Barrett dipilih untuk memerankan Tom Riddle muda, sosok yang nantinya dikenal sebagai Lord Voldemort dalam cerita. Penampilan Tom Riddle dalam serial HBO terbaru ini merupakan debut pertama karakter Voldemort dalam adaptasi HBO dari franchise Harry Potter. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.
1: Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sepada selamat pagi teman Pro 2 bareng sama Divi ya. Udah hari Senin lagi aja nih ya, teman Pro 2 harus memulai lagi minggu barunya, a new week for you. Dan semoga aja nanti semua keseharian kamu bisa lancar terlaksana minggu ini ya teman Pro 2. Kalau kamu mau ditemenin sama lagu favorit kamu pagi ini juga bisa banget, langsung WhatsApp aja di 0816 1106 916 atau live chat RRI Digital. Stay tuned.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Kalau It Get Tough berusaha di bawah hujan, kalau kita berusaha di bawah asap dulu ya teman bro dua ya. Ya ampun, kira-kira sampai kapan nih ya? Di kondisi hari ini juga untuk kualitas udara di Kota Palembang sampai di titik 159 alias kategori tidak sehat teman bro dua. Ini juga akan berlanjut sampai siang nanti nih kategori tidak sehatnya. Jadi buat teman bro dua juga selalu jaga kesehatan di luar ruangan, pakai masker juga, dan I think kayaknya kita memang butuh air purifier ya. Dan kalau teman pro 2 juga penasaran nih sama lalu lintas di Kota Palembang sekarang, aku infoin dulu dari Simpang Angkatan 45 yang sekarang ini masih tergolong ramai lancar ya, belum sepadat, mungkin nanti bakalan berangsur padat juga dari Jalan Angkatan 45. Kalau dari sekarang sih masih ramai lancar banget teman pro 2. Dan tentunya juga nanti bakal aku infoin kabar cuaca dari BMKG Sumatera Selatan. Abis ini jangan kemana-mana, tetap di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

Dodo ke Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng sama Divya di spa di hari ini. Dan tadi aku udah janjiin kamu untuk infoin kabar cuaca di Provinsi Sumatera Selatan. So, this is info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan. Info cuaca, Pro 2. Nomor 2 untuk perkiraan cuaca Provinsi Sumatera Selatan hari ini untuk di pagi hari cuacanya cerah berawan dan tidak ada potensi hujan ataupun potensi hujan sedang di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Untuk di siang ke sore harinya cuacanya juga masih cerah berawan dan ada potensi hujan ringan di wilayah Muara Nim, Oku Selatan, Lahat, Oku Timur, dan Oku. Selanjutnya di malam hari cuacanya akan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyuasin, Banyuasin, Pali, Oku, dan Oku Selatan. Semoga dengan adanya potensi hujan tadi bisa meringankan dampak dari karhutlah di musim ini ya teman-teman.